98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah ya. Di acara Halo Selamat Pagi saat ini kita bersama-sama warga Sukapura ya. Selamat pagi, selamat pagi buat semuanya yang sudah setia dari tadi, yang bergabung juga selamat pagi. Selamat bergabung saja. Dari daerah mana saja nih yang lagi setia mendengarkan? Ayo, ada yang mau ngacung gak? Ngacung-ngacung. Dari mana saja nih?

Bagaimana cuaca di tempat Anda, wargi Sukapura? Kalau di sini nih, mendung alias berawan. Iya. Belum ada sinar matahari memancar dengan cerah begitu ya. Oke, selamat pagi. Ada dari Menol, Pak Al. Iya, menyimak katanya sambil dengerin. Minumnya air putih atau air agak hitam manis, cena gitu. Alhamdulillah pagi ini bahagia katanya karena masih ada singkong buat digoreng. Masya Allah, alhamdulillah ya. Yang paling penting adalah singkong gak perlu dipakai dengan dolar ya. Jadi meskipun dolar 17.000 sekarang ya, 1 dolar setara dengan 17.000. Alhamdulillah sampo mah masih ada. Aduh. Kang Ray Kaos juga selamat pagi ya. Ini teh lagi nungguin Persib, cenah teu kuat hayang ngabirukeun tasela cenanya. Aduh, eta cenah album nekat penyiar keur kelas sabaraha. Gak tahu atuh lupa lagi. Kalepasan tadi ge miterin lagu nekat ternyata isinya rada-rada begitu ya. Gak lagi-lagi deh. Kang Ray yang pasti pagi hari ini dengerin sambil si Duru gitu ya. Papa Queen juga selamat pagi. Kata Papa Queen, Teteh mau barter enggak? Katanya saya punya gula, saya pengen barter sama garam, nanti saya naik kuda ke sana. Kelamaan naik kuda mah. Naik bis aja dari Tangerang ke sini berapa jam? Coba gimana kalau naik kuda ya? Aduh, kebayang enggak sih kalau zaman sekarang kita mesti naik kuda, eta kudana prat-prat-prat di jalan merenya. Kemarin tuh saya lihat berita katanya ada ASN di Tasikmalaya yang pergi kerjanya katanya naik kuda gitu biar menghemat atau biar nggak pasti pakai BBM lah, gimana sih. Perawatan kuda itu mahal ya kan, mahal. Bukannya berhemat atuh nggak punya motor terus tapi pelihara kuda mah. Ayah-ayah, wae ya Allah. Daripada kuda mah udah we, mendingan sepeda saja ya. Sararaneh ya ampun. Iya, tapi kalau misalnya mau ini, mau pakai kuda gitu ya, berangkat kerja pakai kuda, itu ke kuda itu maksud kudu di calanaan heula, bisi di jalan prat-prat-prat kayak kumaha. Aduh, ya Allah. Kudu ditandean si Gadina Delman gini ya. Oke, Putra RS selamat pagi. Alhamdulillah teteh masuk siaran katanya lah. Iya dong, ke jadwal aku dong. Salamnya katanya dari Putra RS buat semuanya aja yang lagi dengerin teteh siaran. Katanya buat teteh semangat aja siarannya sampai pukul 11. Amin, terima kasih. Ada Indra CBO, oke. CBO nih mendung katanya ya. Selamat menikmati waktu mendung. Selamat menikmati cuaca mendung sambil ngopi. Biar seger-seger ya. Nyari yang anget-anget biasanya kalau lagi mendung ya. Ada Bapak Ririn juga hadir katanya kalau di Cikalong mah cerah secara hatiku katanya. Yang dapat ucapan selamat pagi dari si Dia. Kalau sudah dapat ucapan selamat pagi dari si Dia mah ya, kayaknya langit mendung oge anger we asana teh cerah gitu. Oke, ada Indra Dogar juga selamat pagi. Salamnya katanya buat orang Sudapala, Persib juara cenah pokona mah ya.
Oke, amin. Kemudian ada Kang Epo, jangan ya teh, katanya jangan bahas kita di kampung beli nggak pakai dolar ya teh. Lo iya, itu kan pernyataannya Bapak Presiden, tapi aneh yakin sih beliau lagi bercanda, lagi bercanda gitu. Karena tidak mungkin beliau yang seorang penyuka buku, suka baca gitu, gak tahu konsep ekonomi itu seperti apa.

Jadi apa namanya, meskipun beliau menyatakan bahwa nggak apa-apa gitu, dolar naik sampai 17.000 sampai berapa gitu ya, toh di kampung nggak pakai dolar gitu. Tapi saya sih yakin beliau cuma bercanda aja. Iya, cuma bercanda itu biar nggak stres gitu, biar nggak stres. Karena beliau pasti tahu konsep ekonomi gitu kan. Kalau misalnya dolar melonjak gitu ya, ini akan memicu lonjakan biaya hidup gitu, akibat lonjakan harga barang-barang impor. Apalagi di Indonesia ini kan belum bisa lepas dari barang-barang impor gitu kan. Seperti misalnya BBM masih impor, kemudian bahan baku untuk pupuk juga masih impor gitu ya. Otomatis ketika misalnya dolar melonjak, berarti negara atau juga para pengusaha yang harus mengimpor barang-barang atau bahan-bahan baku untuk pupuk segala macam gitu ya, juga akan melonjak gitu. Ujung-ujungnya nanti meskipun di kampung nggak pakai dolar kan tetap aja nanti ada lonjakan harga barang impor gitu ya, dan ini tuh akan menekan daya beli masyarakat karena pendapatan yang tidak sebanding dengan biaya kebutuhan, dan ini juga akan membebani dunia usaha yang sangat bergantung pada bahan baku impor gitu. Dampak negatifnya apa lagi? Kenaikan harga sembako misalnya gitu kan. Dolar yang tinggi membuat biaya impor pangan dan energi seperti BBM dan beras melonjak. Kemudian berujung pada naiknya harga pasar di domestik gitu kan. Nah, di kampung meskipun gak pakai dolar, tapi kan kita beli beras, beli BBM. Kalau misalnya harganya naik, kita duit dari mana kita punya duit buat belinya gitu kan. Terus ya itulah pokoknya dampak negatif dari dolar yang melonjak tinggi gitu kan. Barang impor lebih mahal, misalnya kayak elektronik, kayak gadget-gadget gitu kan, kendaraan misalnya, pakaian, terus obat-obatan impor pasti akan ikut melambung gitu. Dan setelah itu pasti akan menurunkan daya beli masyarakat. Kebutuhan pokok yang tidak naik, yang naik itu kalau misalnya tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan secara proporsional, pasti akan menurunkan daya beli masyarakat. Begitu warga, akan menurunkan daya beli masyarakat gitu. Terus juga kalau misalnya ke dunia usaha atau industri, nanti akan membuat biaya produksi jadi bengkak gitu kan. Produsen lokal yang mengandalkan bahan baku atau komponen dari luar negeri ya memang harus mengeluarkan lebih banyak uang gitu. Ujung-ujungnya nanti ada PHK, ada lagi beban utang luar negeri. Nah gitu, ya kan, ya kan, ya kan. Jadi kalau beliau sempat bilang gak apa-apa dolar naik, toh di kampung gak pakai dolar, saya yakin sih itu cuma bercanda aja. Dalam rangka bercanda biar gak stres, karena saya yakin juga beliau paham dong konsep ekonomi. Gak mungkin seorang presiden gak tahu, dan gak mungkin juga beliau kan senang membaca ya, pasti tahu lah yang namanya konsep ekonomi gitu. Jadi gimana ya, mungkin sambil cari jalan keluarnya sekarang beliau mencoba menetralkan pikiran yang lagi gimana nih, gimana, pasti ruwet lah namanya presiden kan, mikirin permasalahan negara pasti ruwet gitu. Gimana ya cari solusinya gitu. Nah, biar enggak stres kan perlu bercanda. Kalau bercanda, kita juga kalau lagi stres kan nyarinya tontonan-tontonan komedi biar bisa ketawa gitu, ya kan?

0: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesa. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk sutukerani jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, aing teh rematik ongko suku jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetung.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung etama cedung li, gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: naon, Ceng?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Okay, masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama warga Surapura ya. Dan nah, gimana? Setengah 8 nih, udah pada sarapan belum? Dah ya, sarapannya sama apa? Okay, macam-macam ya. Ada yang sarapannya sama goreng singkong seperti Pak Al tadi. Iya, apa kata Pak Al jamrok oge cenah teteh tapi can sampurna lamun lagu jamrut telat 3 bulan can diputar. No way. Telat 3 bulan surti tejo terus naon deunya pokoknya mah no way. Mesing Pak Al cerik geger lengan ge moal rek dipangmeterkeun. banyak weh pokona mah. Lagu jamrut mah palalaur semuanya juga. Ngan hiji dua nu aman teh. Apalagi coba yang nekat juga ternyata begitu. Ah.

Konama Palalaur. Tapi kayaknya kalau sekarang bikin lagu kayaknya udah gak gitu lagi deh. Udah pada berumur kan, pada insap lah ya. Iya, kalau si Loan saya pun malah ini lagi, apa namanya, katanya nyiptain lagunya. Kalau si Loan saya pun nih, setelah di masa sekarang katanya malah udah gak cinta-cintaan lagi gitu, yang kebayang gitu, karena katanya lebih ke soal kehidupan gitu ya, seperti memori baik kan lagunya tuh udah gak cinta-cintaan gitu. Udah beda, beda peristiwa ya, udah beda pengalaman-pengalaman yang dilalui. Jadi memang kalau seorang musisi nyiptain lagu gitu ya, seniman, pokoknya kalau seniman-seniman itu pastilah ketika menciptakan sebuah karya itu berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman orang-orang di sekitarnya. Pokoknya pasti berdasarkan apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang dirasakan gitu. Iya, anak-anak Jamru juga mungkin ya dulunya ya gitulah ya. Jadi slengan gitu kan. Nah, bandel-bandel gitu ya kalau dari covernya. Ah, gitulah makanya lagunya tuh gitu-gitu. Tapi kayaknya kalau sekarang mereka bikin lagu enggak lah ya, enggak se vulgar dahulu kala gitu. Secara kan sudah berumur ya, orientasi atau apa ya, pengalaman hidup juga pasti pengalaman hidup, terus apa yang sedang dilakukan sekarang gitu ya, pasti berbeda lah dengan yang mereka lalui dulu gitu. Kata Pak Alma mau aja nanti ayo nama tos tarobat cena eraen ku incu. Eraen ku incunya udah pada punya incu pasti ya. Aduh. Iya.

Iya, kalau Kang Rai kaos tadi udah sarapan belum sih? Belum ya. Pokoknya barisi dulu cenah. Terus bari deg-degan oge cenahnya nungguan Persib engke ari nu para rentingna kalah absen cenah Coach Hodak juga absen. Iya, Kang Amar pagi Kang Amar. Emang Rey cina nobar moa biasa kudu mekeliwetin cina gitu nya. Wah berarti waktu minggu kemarin itu jadi yang ngaliwet ya. Oke okay. Halo pagi buat Alisa. Kata Alisa perasaan bukan hanya di kampung deh cina yang gak pakai dolar teh, di kota juga. Tapi kembali lagi cek teteh itu mah cina cuma bersyanda. Ih, kalau di kota ada sebagian yang pada nukerin duitnya ke dolar gitu. Ada yang transaksinya pakai dolar. Yang suka belanja-belanja online dari Amazon juga kayaknya pas pakai bayarnya kan pakai dolar mungkin ya. Atau dirupiahkan, entahlah. Saya belum pernah belanja lewat Amazon soalnya. Oke, okay, dari Papa Queen. Iya, kan kita mah katanya masih zaman barter, teh belum pakai cicis apalagi dolar cenah gitu. Saham turun, orang desa enggak main saham, cek saham. Anak saya geus diajar main saham. Padahal di kampungnya. Ih, anak-anak Gen Z tuh sekarang ya. Anak-anak Gen Z tuh sekarang udah pada main saham, belajar pada main saham loh. Betul. Padahal tinggalnya di kampung kan, di sini di desa gitu. Ya gitu. Dolar naik, orang desa enggak pakai dolar katanya. Bayar hutang makin boncos cenah ini mah. Ya gitu deh. Oh iya, dolar juga ini ya. Dolar juga naik ke apa namanya ya itu teh? Suku bunga itu kan naik ke cicilan utang ya. Iya kan? Kalau enggak salah. Itulah. Kang Ades, apa Kang Ades? Dolar naik, cena rupiah terpuruk, siap-siap cena smartphone naik, nasi padang naik, kecuali penghasilan yang tidak naik. Kenapa sih katanya gak berguru ke almarhum B.J. Habibie? Belum, belum. Tenang Kang Ades. Aduh, smartphone naik ya? Iya, pasti ya. Kan barang elektronik impor juga kumaha tuh ya tuh makan si bungsu pengen HP cenah. Pengen HP cenah di kamar teh pengen HP hayo gitu. Mana milih nate nu mahal rian. Ya udah mau SMP cenah pengen HP sendiri gitu terus milihan nate nu mahal deui ya Allah. Engke teh bakal naik deui mareunnya. Aduh. Halo pagi buat Dewi yang baru bergabung ya. Salam katanya buat semuanya terutama buat Teteh ya. Pagi juga buat siapa ini ya? Gak ada namanya deh. 2797. Siapakah dirimu? Oh oh, siapa kamu? Gak ada namanya. Hai di sini, hai. Selamat pagi ya. Salam katanya dari 2797 buat semua warga Sukapura. Wilujeng beraktivitas aja. Ada Ranger Biru juga pagi hari ini. Selamat pagi. Kemudian ada Epin di Banten. Selamat pagi buat Teh Ana yang dan semuanya katanya ya. Pokoknya mah kumaha cina damang keneh. Ih damang atuh damang keneh mah atuh merenan engke aya waktuna. Tuh masih. Pokoknya mah kitu heula cina ti abdi anu siga Ronaldo. Ronaldo mana? Ronaldo pa Ronaldinho. Kitu heula cina ti abi Epin anu siga Ronaldo kesukaan Teh Ana. Ih aku mah enggak enggak ngefans banget sama Ronaldo mah enggak. Aku mah sukanya sama Inzaghi. Aduh, mana zaman baheula banget ya.
Ini zaman baheula banget ih. That you were, and did you ever make it out of that top? Iya, kalau zaman sekarang mah siapa ya? Siapa ya? Kalau zaman sekarang enggak terlalu ngikutin yang di luar negeri sebetulnya. Iya, tipe Persib Bella ya. Saya mah sukanya sama Haye, sama Eliano gitu. Ya, Cristiano Ronaldo ya suka-suka aja sih sebetulnya. Hasilnya tapi kan enggak gimana-gimana gitu. Enggak gimana-gimana gitu ya. Ya, kalau misalnya lihat Inzaghi kan hawanya tuh pengen gitu. Aduh.

Bagus banget katanya, cuma kata aku mada. Iya, kenapa masih nonton pertandingan Inzaghi zaman dulu? Iya, dilihat dong. Meskipun sekarang Inzaghi sudah tidak main bola lagi, tapi aku masih nonton permainannya. Kan sekarang ada YouTube, jadi bisa muter pertandingan dia yang kapan aja gitu. Jadi bisa lihat gitu, jadi bisa meskipun sudah tidak main bola lagi ya, tapi terakhir keren banget waktu dia jadi pelatih dan waktu dia merayakan kemenangan timnya itu, dia bawa-bawa bendera Palestina, kan makin au gitunya.

0: pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bengkok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Pagi yang mendung kini sudah berubah cerah wargi Sukapura dengan munculnya sinar matahari dari ufuk timur. Dan selamat pagi, selamat menikmati hari Minggu untuk semuanya wargi Sukapura yang sedang setia saat ini. Ada siapa aja tadi itu? Ada banyakan ya. Ada Putra RR, ada Indra CBO, ada Bapak Ririn juga, ada Indra Dogar, kemudian ada Alisa, ada Kang Epul, ada Kang Ades juga, ada Dewi, kemudian ada 2797, ada Fahmi Godoy juga. Terus ada Papah Queen. Jangan jelas-jelas Papah Queen, nanti ada yang jewer kita. Halo, selamat pagi buat Pelangi Cinta. Dan ada Kakak Salim juga, selamat pagi ya. Kata Pak Al, apa nih? Teteh Injagi udah gak main bola lagi, Ramon aja gak mau. Ramon udah jadi ini rebutan ibu-ibu se-Jawa Barat tuh, kata Mar Family juga. Teteh katanya, kata Mar Family nih, Teh Injagi udah sepuh cina Ramon ayo nama idaman ibu-ibu Jawa Barat. Ih, aku mah udah gak FOMO ya, biarin aja ibu-ibu yang lain rebutan Ramon. Saya mah tetap Injagi aja. Tetap Injagi aja gitu. Itu kayak istrinya Bimo ya, Ganindra Bimo tuh ngefans banget sama Ramon. Aduh, kalau dari Persib saya mah senengnya udah si Prop aja mainnya anteng kalem gitu. Terus siapa lagi paling? Eliano yang celeng-celeng-celeng-celeng gitu ya. Kalau tetaplah, kalau yang dari luar negeri mah Injagi sampai dari dulu sampai sekarang juga. Injagi itu pemain yang anomali kan. Jadi banyak banyak pengamat sepak bola yang kayak Sir Alex Ferguson gitu ya. Itu bilang kalau Injagi itu minim skill katanya ya. Mainnya tuh, teknik mainnya tuh enggak sekeren Del Piero lah, fisiknya nggak terlalu kuat seperti Ronaldo lah gitu ya. Terus pokoknya ketika dibandingkan dengan pemain-pemain lain gitu ya, Inzaghi tuh kalah gitu ya. Tapi Inzaghi ini kalau sudah berada di depan gawang, ganasnya luar biasa gitu ya. Kayak udah kayak predator lah kalau dari di binatang mah gitu. Kayak gitu. Mana tuh kata Ranger Biru juga. Dulu Italia khas rambut gondrong tanpa tato pula ya teh. Ya kan. Jadi gak ada alasan buat gak ngefans sama Inzaghi sebetulnya. Gimana coba, anomali lain daripada yang lain pokoknya. Aduh. Kata Evin, Teteh Injagi cenah geus aki-aki biarin. Jeung abi wae cenah nu siga barba biarin. Biarin lah. Mau udah aki-aki juga. Ini nih yang komen-komen nih, Evin ya, Mar Family, terus Pak Al. Ini tuh persis kayak ini ya, kayak kayak teman saya waktu saya bilang saya sukanya sama Tom Cruise. Dia bilang, apaan udah tua juga katanya gitu. Apaan udah tua juga katanya. Kan sama tuh Tom Cruise gitu kan, Inzaghi gitu, makin tua tuh makin berkarisma. Lihat aja kalau Inzaghi di pinggir lapangan ya, dia jadi pelatih keren sekali. Udah ada ubanan emang sekarang ya. Tapi itu kerennya. Aduh, kata Kang Amar mah meni zaman jadul banget cenah teh. Ya kan aku mah orang jadul. Pami abi mah cenah idola teh Del Piero. Iya, Del Piero juga pada masanya terkenal sekali ya zaman dulu itu. Udah cakep gitu, mainnya bagus, banyak penggemarnya pasti.
Aduh, Evalis, halo, selamat pagi. Senggol dong katanya penggemar beratmu, cie. Seberat apa? Aduh, dari Kang Rai kau sing lancar we usahane cenah babari duit natong mikiran segala naik. Ngan harga jahit cenah hese naik, teda harga jual pamurah-murah aya nama jadi tukang jahit dikekesek cenah ge. Kalau Kang Rai ngepansnya sama Paulo Maldini, katanya kalau lokal mah Beckham Putra aja katanya. Oh. Kok ngepansnya sama putra daerah ya. Iya, Beckham juga sih ya. Beckham juga bagus mainnya. Terus tapi ya gitulah ya. Banyak yang dibilang dia tuh ini apa namanya? Apa ya? Halusnya apa ya? Tapi heran sih kemarin waktu udah nggak usah dibahas, nggak usah dibahas, nanti rame. Aduh, nanti rame. Pala lawur nanti. Komen saya nggak seberapa, nanti komen para bobotoh yang rame. Power saya. Power saya kemarin ya. Aduh. Oke, Dinda, pagi Dinda. Kata Kang Rai kaos tuluykeun komena moal. Moal, nu pasti mah Beckham bagus gitu ya mainnya gitu. Udah gitu aja. Kemarin banyak yang komen soal Beckham di rame lah di media sosial gitu. Saya sampai nanya gitu, kenapa pada bilang begitu gitu. Intinya gitulah. Kayak karena saya nggak lihat Beckham seperti itu gitu loh. Gitulah ya. Itu mah kayaknya harus obrolan off the record. Iya, soalnya nanti pasti bakal panjang gitu komen-komen para bobotoh teh menyangkut yang lain-lainnya. Jadi sudah. Kata Pak Tom Hayat gak kalem teh sekarang, katanya garang amek-amekan wae katisan maung. Iya, waktu di timnas padahal kalem sekali gitu kan. Jangan gitu, jangan kayak gitu. Kalem-kalem aja kayak dulu gitu ya. Iya, dari 2004 ganas di gawang apaan teh katanya. Iya itu. Iya itu pemain yang sudah senior-senior gitu, yang dulu-dulu gitu. Ada dari Mas Family, ternyata Pami Hoyong terang umur seseorang tak perlu nanya angka teh, dari pengalaman dan hobinya aja ketahuan. Ya begitu ya, coba apa ya, coba sebutkan benda favorit masa muda gitu, gitu aja coba. Kalau dikasih pertanyaan kayak gitu tuh coba sebutkan benda favorit masa muda gitu. Pasti nanti dari jawaban-jawabannya tuh kelihatan gitu remajanya tahun berapa. Kayak Kang Ades, Kang Rey pasti mau jauh jawabannya teh kaset jeung Walkman gitu ya. Kaset jeung Walkman gitu. Kalau anak-anak Gen Z kan pasti jawabnya Spotify gitu. Ya kan, pasti kayak gitu. Iya. Dari Kang Rai Kaos, Beckham yang paling dibully, mau di timnas, mau di Persib katanya. Sahade cenari lain. Tuh kan, bener kan, anda bilang juga gitu, pasti nanti nyambungnya kemana-mana. Kalau ngebahas itu. Pokoknya gitulah. Ya, Beckham mainnya bagus dah, gitu aja. Dan emang masih muda ya, darah muda gitu.

Kata Papa Queen, El Profesor jadi gampang naik darah. Cuna main di Liga Indo, masalahnya pas main di Eropa mainnya main taktik. Main di Indo pemainnya profesional. Main di Indo mah pemain profesional masih belajar passing, jadi cuna gampang naik darah. Papa Queen lo ya yang bilang, bukan saya. Manut saat pagi. Terus kalau Evin katanya favoritnya Batistuta anu gondrong siga singa. Ya anu tahu sih Batistuta, tapi ya be aja. Be aja. Keke pokoknya mah injagi mah kedag keanginan. Mal un mal apa sih namanya? Mal unduh kalindungan, mal gedag keanginan gitu. Injagi sekali injagi tetap injagi.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Lain ayo nama saloba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini. Tempat belajar hari ini. Sukses di masa depan. Sukses di masa depan.

Masih di acara Halo Selamat Pagi, kita bersama-sama saat ini wargi Sukapura ya. Dan halo, selamat pagi buat Anggi. Yang Anggi mah cena favoritnya teh Roberto Carlos. Bentar, Ana lupa-lupa ingat sama Roberto Carlos. Dan berapa sih dia? I was wondering if after all these years you liked me to go over. Ah ya, pemain Brazil ya ternyata ya.

Oke, Roberto Carlos ini sebetulnya seumuran ya sama Inzaghi ya. Oke, terus kalau Putra RR, Putra RR mah ini katanya idolanya tuh Francesco Totti. Totti itu yang ini ya, yang siapa dulu yang suka pakai bukan deng. Benar, yang suka pakai ikat kepala gitu kan. Ya kan, bukan ikat kepala sih, pakai apa sih namanya? Iyalah, pokoknya pakai bando. Putra RR sukanya Totti katanya karena pas lihat profilnya tanggal bulan lahirnya katanya lahir sama kayak aku. Jadi berasa jadi titisan gitu ya. Enggak ada aja. Jadi titisan Totti ya. Aduh. Kang Ray Kaos nanti nobar katanya gimana cuaca aja cenah. Rek nalian heula kadu cenah. Ampun, ya sarapan nanas sementung kieu cengekna ne pabalatak teu disamel eta teh Kang Ray cengekna diceletrokan wae. Oke, bagi buat Kak Ray selamat sarapan. Dari 2004 nih Sandi sekali Inzaghi tetap Prabowo hidup Jokowi katanya. Hes. Kenapa jadi nyambungnya ke situ di kau? Oke, selamat pagi Mahnut. Waalaikumsalam. Ada Pelangi Cinta juga selamat pagi. Kemudian Alisa nenggei gado reaksi orang yang gak tahu dan gak suka bola katanya. Persib juga gak nonton dirimu. Nonton dong, biar seru. Iya, Liga Indonesia nonton dong lah ya. Biar ikut rame-rame aja. Ini kayak Danda nih, waktu sebelumnya kan ditanya soal sepak bola, gak nonton Liga Indonesia, cana mani gaya. Tapi sekarang dia ya, nonton juga pada akhirnya. Nonton juga gitu. Kalau Persib main pasti nonton. Kalau sekarang, kalau dari kemarin nontonnya ini mulu, apa namanya, apa ya dia nontonnya, Bayern Munchen kalau gak salah. Oke, dari kalau Ranger Biru katanya, dulu Italia tim favorit saya teh ada Luca Toni, ada Grosso katanya, depannya tuh pada tajem. Sekarang Italia gak lolos Pildun. Jangan gitu, kamu mengingatkan aku pada iya gak lolos ya tahun ini ya. Ya gimana dong. Bagian yang lain kan waktu itu udah pernah ya Italia itu ya. Italia itu zaman-zamannya tahun berapa? Kan menguasai udah berapa kali lolos lah Italia mah udah sering ya. Ya sekarang giliran yang lain lah gitu ya. Tahun 2006 kata Ranger Biru 2006 ya. Makanya sekarang giliran yang lain, gak apa-apa deh. Oke, kalau sekarang katanya Ranger Biru dukungnya Spanyol aja, ada bocah Yamin Yamal katanya. Karena sih belum menentukan pilihan ya tahun ini ya. Kayaknya bakal dukung Turki deh. Kayaknya.

Oke, dan balik lagi ke Persib yang akan yang akan berlaga nanti malam gitu ya. Kita pasti semua bobotoh mengharapkan Persib bakal mendapatkan poin penuh gitu ya. Dari Pak Al, apa teh Italia gak lolos Pildun? Hah, gimana pendukungnya katanya? Ya ganti dukungan dong. Ya ibaratkan kita kan warga Indonesia kemarin mengharapkan Indonesia bisa lolos Piala Dunia gitu ya. Ketika Indonesia ternyata tidak bisa lolos ke Piala Dunia, ya berarti ganti dukungan gitu. Ya ganti dukungan lah gitu ya. Kang Amar tuh yang dukungnya Italia. Kang Amar dukungnya Italia. Jadi sekarang bakal pindah haluan ya. Aduh, Irak atau teteh kata Putra RR tepan aya putros cenah. Tapi ana suka ini sih sebetulnya kalau sekarang tuh suka Kubo yang dari Jepang itu waktu melawan Indonesia kan, keren tuh. Resep cecelengcenganan, I don't know, resepnya cecelengcengan gitu. Suka Kubo sih sebetulnya kalau sekarang tuh. Alisa makin gak ngerti, makin gak ngerti. Ini kenapa sih kalian jadi pada ngomongin bola terus? Ya Allah. Dari Ruhi, abi mau cenah moal rubah pamadegan teh soalnya fans ngefansnya sama Cristiano Ronaldo cenah. Jadi pami di Italia mah aya papah Buffon cenahnya. Meskipun abi henteu resep jadi kiper, tapi harus diakui Buffon itu kiper terhebat di masa anai. Yes, betul, betul, betul. Betul. Anda juga dulu suka, iya suka nonton Buffon sih. Kata Pak Al mau tetap Inzaghi katanya. Ya Inzaghinya sudah gak main gimana dong, masa dipaksa harus main, gak mungkin kan, udah senior juga. Nanti tournya sudah tidak mendukung. Dari Dadan Japra pagi. Kemudian ada Papah Queen. Kalau Papah Queen katanya dulu tuh pas Zidane main di Juve, saya dia favorit banget. Pas ninggalin Juve, ganti ke Del Piero, tapi tetap suka Zidane. Tapi masih di bawah Alex katanya. Soalnya fans Juve sejak 98. Wey.

Iya, apa namanya tadi apa Papa Queen nih senang sama Zidane waktu di Juve gitu. Kemudian pas ninggalin Juve, maksudnya gantinya jadi senangnya ke Del Piero gitu. Oh, I see. Aku agak lemot. memahami maksudnya, kirain perasaan gitu Zidane waktu itu main bareng ya sama Del Piero gitu, sama sempat main ya bertiga kan sama siapa Inzaghi di Juventus bareng-bareng gitu. Ya kan. Oh, jadi pas Zidane ninggalin Juve katanya sukanya ganti ke Del Piero meskipun tetap suka gitu sama Zidane gitu maksudnya. Gitu maksudnya. Aduh ya Allah. Kemudian dari Pak A, ketika Zidane nanduk pemain Italia Pildun tahun berapa teh? Lupa saya tahun berapa itu. Yang pasti jadi rame kan waktu itu kan. Rame ya kan. Lupa saya tahunnya. Aduh, jangan bahas tahun-tahun yang lalu-lalu lah. Iya, sekarang udah tahun 2026 ya Allah. Harus mengingat-ingat masa-masa tahun 99-an ini, tahun 2000-an. Ya Allah, 26 tahun yang lalu. Oke, dari Ruhi soal negara, katanya pasti dukung Portugal selama Ronaldo masih ayak mah. Cenah meskipun Indonesia lolos, abi tetap Portugal. Wah, dikau pengkhianat bangsa. Pengkhianat bangsa kau. Kalau Indonesia lolos Piala Dunia masa tetap dukung Portugal, gimana sih? Aduh, ya Allah. Kalau Bibi Cit katanya aku mah tetap we cena AA Kevin Ray Mendoza. Aduh, Persib menang nanti malam aku mau ngaliwat lagi cena. Ah, perasaan Persib tuh menangnya di koma. Ngaliwat mah ngaliwat we si ganatenya.

0: kurban adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir ikhtiar sehat alami, Bio Esa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Esa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Dan
2: satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wahid, lain teh rematik pokok suku geng jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetung.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung etama cek dung lagi, gara kuat lagi, akan gara sok.
2: Atu orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Oke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: RSSN Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssn.id.
1: Adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM. Lain, dan
3: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah. Hari Minggu ini wargi Sukapura ya makin cerah ceria. Sinar matahari makin terang bersinar begitu ya. Selamat pagi buat semuanya. Terima kasih masih tetap setia mendengarkan ya. Setelah tadi sama-sama di acara Halo Selamat Pagi, nah sekarang kita sama-sama di program Sukria Sukapura request lagu India. Hii, Indiaan. Aduh. Halo Anggi, kata Anggi cewek mah bahas telenovela, katanya nyambung meren. Enggak, kalau Alisa mah kayaknya nyambungnya ngebahas Shahrukh Khan gitu ya, Amir Khan, Saif Ali Khan. Nyambung dia, kalau ngomongin bola enggak nyambung ya. Oke, selamat pagi ya. Jelang siang buat Anggi. Kemudian ada Putra RR masih setia juga. Ini masih ngebahas tadi nih. Juventus katanya paling gacor. Iya, waktu ini ya. Waktu Inzaghi, Del Piero sama Zidane di Juventus. Terus kata Kang Amar mah kipernya Buffon katanya gacor banget. Yes, sudah tahu deh, itu memang sedang bagus-bagusnya ya zamannya Inzaghi dan Del Piero. Mereka jadi penyerang yang luar biasa, meskipun katanya gitu ya, kata-katanya kemudian setelah Del Piero masuk lagi setelah cedera gitu ya, sedikit ada konflik di antara mereka berdua gitu katanya gitu kan, karena Del Piero dibayar lebih mahal katanya gitu ya. Terus tapi Inzaghi sementara di lapangan Inzaghi lebih harus derdor gitu katanya sih begitu. Ya, yang pasti memang pada saat itu ya gitu Juventus lagi masa-masanya bagus lah katanya. Ya, terus tadi yang nanyain kok ini apa namanya momen Zidane nanduk pemain Italia. Kata Ranger Biru itu tahun 2006 katanya yang Italia jadi juara gitu. Kata Papa Queen juga itu katanya pas final Piala Dunia 2006, udah 20 tahun yang lalu. Duh kan, udah lama sekali. Kalian masih ingat aja. Saya sih udah lupa ya. Tapi ya ingat kejadiannya gitu. Cuma lupa waktu kejadiannya tahun berapa. Ya, Dede dan Jafra saat ini sedang setia mendengarkan. Kemudian ada Indra Dogar yang nanti Piala Dunia katanya mau ngedukung Irak aja. Soalnya ada pemain Persib jana gitu. Ini mah jadi karena ada ini ya. Ada siapa? Ada reasonnya gitu ya, ngedukung Irak katanya. Mirayanti, selamat pagi jelang siang. Iya, coba nanti Ana cariin lagunya ya, kok gak ada di playlist ya ini ya. Perasaan pernah muter gitu, tapi gak tahu deh, kok hilang ya. Iya, udah dicari tapi kok gak ada ya. Kemana ini lagu ini? Oke, ada Mama Nut juga yang dari tadi katanya nggak ada dempes. Si Gayang lagi nyumput atau nggak ada dempes?

dalam film India kita itu tidak pernah sih, saya pribadi ya, tidak pernah menemukan adanya adegan lagi nonton sepak bola. Nggak ada kayaknya ya, nggak pernah ya. Karena memang di India itu yang lebih terkenal olahraga yang sangat terkenal itu kriket ya. Jadi kalau ada adegan-adegan tokoh di filmnya gitu ya, biasanya mereka nonton kriket gitu ya. Sementara kalau di Indonesia gitu ya, suka ada adegan-adegan nonton bola gitu ya. Kalau di film India tuh nggak ada, karena memang sepertinya di India tuh kalah populer ya sepak bola ya.

Ya, meskipun memang ada sih gitu ya, Indian Super League-nya gitu, atau kayak liganya gitu. Ada, sepak bola itu hanya menempati olahraga populer yang kedua di India gitu. Sementara yang paling populer di negara ini yaitu kriket gitu ya. Jadi kalau pertandingan kriket katanya di India itu bisa menarik ratusan juta pasang mata. Ya ibaratkan sepak bola di Indonesia kayaknya ya. Kalau di India kriket gitu. Sepak bola juga ada, cuma memang hanya menempati urutan yang kedua gitu. Terus olahraga lainnya yang juga terkenal atau populer di masyarakat India adalah kabadi katanya. Olahraga ini tuh olahraga tradisional kontak fisik yang berasal dari India dan popularitasnya melonjak berkat adanya liga pro kabadi gitu. Terus juga ada yang namanya bulu tangkis. Nah, olahraga yang cukup populer gitu ya dan paling banyak dimainkan secara rekreatif maupun profesional. Terus ada juga olahraga hoki lapangan. Nah, sering dianggap sebagai olahraga nasional India dengan sejarah yang sangat panjang dan prestasi yang gemilang di ajang Olimpiade gitu. Terus ada juga nih beberapa film yang mengangkat tentang gulat ya di India gitu. Salah satunya adalah film apa tuh yang dimintangi sama Amir Khan, Dangal. Dangal ini berkisah tentang kalau nggak salah sih diambil dari dari kisah nyata gitu ya. Jadi seorang mantan pemain gulat yang ingin anaknya juga jadi atlet gulat gitu ya. Tapi ternyata katanya anaknya ini nggak punya anak laki-laki gitu. Anaknya dua-duanya perempuan, terus dua-duanya dididik jadi pegulat gitu ya. Meskipun ya memang pada akhirnya gitu salah satunya menjadi atlet profesional gulat gitu ya. Ini tuh seru banget filmnya, mengharu biru gitu ya. Pokoknya film yang keren sih kalau menurut saya ya. Dan mungkin karena diambil dari kisah nyata juga, tapi memang dengan dramatisasi lah gitu ya. Nah, meskipun begitu tetap kalau di India tuh nomor satunya adalah kriket gitu ya, olahraga kriket. Kayaknya kalau ada pertandingan kriket gitu ya di India itu masyarakat bisa tumpah ruah kayaknya di depan TV-nya masing-masing. Ya sama lah ya kayak di Indonesia kalau misalnya timnas lagi main. Pasti pada nonton gitu.

Okay, Wargi Sukapura, masih saya Diana Dia yang menemani Anda di program Sukria Sukapura Request Lagu India. Selamat siang buat semuanya. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 10 saat ini ya. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi ya Wargi Sukapura, kalau olahraga populer yang ada di India itu yang pertama adalah kriket. Nah ini mungkin ya tidak terlepas dari masa India berada di bawah jajahan Inggris ya. Jadi kalau mengutip dari buku yang judulnya A History of Cricket Volume 1, negara pertama yang memulai pertandingan kriket adalah Inggris gitu ya, pada pertengahan abad ke-16. Nah kemudian kriket ini menyebar secara mendunia ke negara-negara jajahan Inggris ya pada paruh abad ke-19. Salah satunya adalah India begitu ya. Kriket ini mulai disebar luas ke berbagai dunia oleh para tentara di pangkalan militer, terutama yang menjaga negara jajahan Inggris gitu. Jadi wajar saja kalau kriket makin populer di negara-negara bekas jajahan Inggris, ya, Malaysia, Singapura, kemudian Pakistan, ya, Sri Lanka dan juga India. Nah dari sini barulah olahraga kriket ini masuk dalam pertandingan internasional yang dikembangkan secara resmi oleh Inggris gitu. Kalau dilihat-lihat kayaknya mainnya hampir sama ya, kayak kasti gitu ya, tapi beneran sama gak sih? Nah Kang Epul juga penasaran nih soal ini, apakah kriket itu dan kasti itu sama enggak katanya. Jadi kalau berdasarkan hasil informasi yang saya kumpulkan nih, kriket itu dengan kasti serupa tapi tak sama ternyata gitu ya. Jadi ada banyak perbedaan juga.

sama dalam hal apa ya, memukul bola, melempar bola gitu ya, dipukul kan pakai tongkat. Terus juga aturan main, sementara apa namanya, aturan main, ukuran lapangan, terus perlengkapan keduanya jauh berbeda. Kalau di kasti kan pemukul harus lari dari tiang gitu ya, setelah memukul bola gitu ya. Jadi ada tempat hinggapnya gitu. Jadi sementara pada kriket pemukul tidak wajib berlari kecuali mereka yakin bisa mencetak angka atau run gitu ya. Nah, dari bentuk pemukul juga, kalau tongkat kasti itu kan bentuknya pipih lebar gitu ya, atau apa ya sebutnya teh, gimana ya bentuknya ya, saya susah mendeskripsikannya. Ya, rada ngebulet gitu ujung neteh gitunya. Sementara kalau pemukul kriket itu kayak ini, apa namanya, kayak dayung gitu ya. Terus bagian pegangannya panjang, bagian bawahnya datar dan lebar gitu. Kalau bola kasti udah pasti tahu dong, empuk, ringan gitu ya. Sementara bola kriket ini sangat keras dan biasanya dibungkus dengan lapisan kulit. Kalau bola kasti mah kan ada bulu-bulunya gitu ya. Nah, kalau lapangan kasti persegi panjang, sementara kriket itu dimainkan di lapangan berbentuk lingkaran atau oval yang sangat luas dengan jalur khusus atau pitch di tengahnya gitu. Terus dalam kasti, pemain yang berlari bisa dimatikan dengan cara dilempar bolanya ke tubuh lawan gitu ya. Jadi kudu leceng sebelum dari tiang ke tiang tuh harus buru-buru gitu, sebelum kalau misalnya di pertengahan atau pas lagi di antara tiang yang dituju itu ke tembak gitu ya, kan jadi gugur gitu ya. Nah, sementara dalam kriket itu lemparan bola ditujukan untuk mengenai tonggak kayunya gitu di belakang pemukul dan menangkap bola langsung di udara atau mengenai kaki pemukul tepat di depan gawang gitu. Jadi meskipun sama-sama memukul bola gitu ya, ternyata aturan-aturan terus juga lapangan yang digunakan berbeda gitu ya. Oke, Bibi Cet pernah katanya lihat adegan di film India yang lagi nonton bola. Oh, ada ya. Kok saya nggak pernah ya? Sepertinya film yang saya tonton kurang banyak nih dibandingkan Bibi Cet nih kayaknya ya. Saya menontonnya, kalau nonton beberapa kali nonton film India kok yang diperlihatkan lagi nonton kriket aja gitu. Dan memang kalau ternyata ada adegan lagi nonton bola, ya gak aneh juga, karena memang tetap di India juga ada ya sepak bola ya. Cuma memang popularitasnya itu menempati urutan kedua setelah kriket gitu. Sementara kalau di Indonesia mungkin sepak bola kayaknya ya masih jadi juara ya, jadi tontonan favorit banyak warga Indonesia gitu kalau di Indonesia sepak bola ya. Sementara di India itu lebih banyak yang senang nonton kriket gitu. Dari Dadan Japra, di India usum muriang teh si teh katanya. Ya muriang mah di mana-mana oge gitu ya. Muriang mah di mana-mana oge ayah, orang bule oge ayah muriang nak. Cuma nah, mereka itu kalau di urang mah kan ketika muriang teh pasti bilang teh masuk angin terus dikerok gitu. Sementara di luar negeri mah enggak, cina sok araranehan kan cina bule teh lamun tahu di Indonesia mah misalkan udah mulai greges gitu ya, udah mulai ting sariak badan ya, pasti kita bilangnya masuk angin terus dikerok cina gitu. Oke, halo, selamat pagi jelang siang buat siapa nih, 3355. Salamnya katanya buat semua wargi Sukapura di mana saja berada begitu ya. Dari Kang Epo nih, dulu di sekolah diajarin olahraga kasti, tapi kalau lihat sekarang bola yang dipakai kayaknya bola tenis bola tenis lapangan, bukan bola kasti yang seharusnya. Iya. Dulu juga anak tuh salah satu olahraga yang sering diajarin di sekolah tuh adalah kasti.

Dan iya sih, dulu kayaknya bolanya itu ya bola yang biasa dipakai tenis sih, yang ijo-ijo gitu, ijo kuning, ijo lemon apa ya namanya ya. Ijo kuning lemon gitulah pokoknya.

Sebentar, ini Alisa gimana? Otakku lagi traveling, bayangin apa yang dikatakan teteh katanya. Tapi di tengah-tengah pasang rok sama pemikiran yang lain, akhirnya koslet. Ini yang mana sih? Ampun deh, amburadul bayangan kasti sama kriket katanya ngehiji jeng bayangan kebutuhan rumah tangga lah bisa-bisanya. Wah, otakmu beneran lagi pakusut tuh. Butuh healing kalau sudah kayak gitu. Aduh, gimana sih? Ini healingnya gimana? Coba diajakin ngobrolin sepak bola tadi ngelamun. Jadi harus ngobrolin apa? Diajakin ngobrolin kriket sama Kasti. Ternyata ngahiji katanya dengan bayangan kebutuhan rumah tangga. Gimana sih? Ya udah, kita ngobrolin yang lagi ini aja kali. Ngobrolin Arya Saloka nyambung enggak? Kan ya lagi ngehits sekarang ya. Lagi ngehits katanya sekarang ibu-ibu tuh di FYP saya tuh banyak tuh, bukan cuma bapak-bapak tapi ibu-ibu juga. Bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga lagi kecanduan katanya nonton sinetron Arya Saloka yang baru gitu. Jadi tersena-sena katanya gitu. Aduh. Iya, tersena-sena. Banyak yang lagi tersena-sena sekarang. Bukan cuma ibu-ibu aja parahnya tuh, bapak-bapak juga. Ya Allah.

Tapi kayaknya memang lumayan ya buat jadi hiburan di antara penatnya menghadapi masalah pada saat ini. Aduh, ini di media sosial saya lagi rame tentang lagi rame respons masyarakat terhadap ucapannya Bapak Presiden tentang yaitu tadi yang dolar 17.000 enggak apa-apa katanya karena memang di desa enggak pakai dolar gitu. Lagi rame banget ini teman-teman saya pada posting nih. Teman-teman penulis saya pada berkomentar semuanya di Instagram, di Threads. Wow. Udah ramai. Mereka kayaknya ya pada gak paham kalau Pak Presiden lagi bersyanda gitu ya. Aduh, Mama Dendra nyimak sambil beberot katanya ya. Semangat terus. Zaman sekarang tuh memang harus semangat ngerjain segala sesuatu. Iya loh. Zaman sekarang duit susah dicari, tapi ngabisinnya gampang banget. Uang 100.000 aja rasa 10.000. Uang 10.000 rasa 1.000. Sementara susah nyarinya ya, ngumpulinnya susah sekali. Pas udah ngumpul, ngabisinnya gampang sekali.

0: bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Dan apa?
2: Iya, ke Facebookan deh.
3: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nyak-nyak tuh. Yeh, ayo nak mah. Tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
3: Halus HP nak. Beli di mana ceng? Cik, ngilikan.
2: Yeh, HP menang beli di Cermat Sale deh.
3: Naon ceng, Cermat Sel.
4: Leres para wargi, Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
5: Aduh, mataku kenapa nih?
6: Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
6: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
6: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

Dari Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini di program Sukria Sukapura request lagu India ya.

siang. Dadan Japra naon atuh gegelegekan olangan. Oke, selamat siang juga Bibi Cit yang lagi tidak semangat katanya, soalnya lagi enggak enak badan tapi kepikiran mau jajan seblak cenah, jadi ya udah menjentuh saja dina mesin. Lagi enggak enak badan mah tulah nu jajan nu lada-lada bisi matak ah.

hampir mau jam 11 nih warga Sukapura ya. Masih sibuk dengan kerjaan Anda masing-masing? Udah mulai kendor kayaknya semangatnya ya. Kalau jam segini udah mulai tung-tung-tung-tung gitu. Iya kan? Energinya sudah mulai berkurang gitu. Konsentrasi juga sudah mulai berkurang. Biasanya gitu ya. Sudah kepikiran pengen makan siang gitu ya. Biasa. Putra Ere masih setia katanya ya. Teh Nining di Kujang juga masih sibuk katanya kalau Teh Nining. Oh Masya Allah, sibuk terus ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kesibukannya diberikan kelancaran ya.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Lain, Apotek.
2: Ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh alala nyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Sukapura yang setia mendengarkan dari awal sampai akhir kebersamaan kita, wargi Sukapura ya. Dan sekarang karena sudah mau pukul 11, berarti sudah waktunya saya pamit dari pendengaran Anda. Insyaallah lain waktu kita berjumpa kembali ya. Oke, selamat berhari Minggu. Mudah-mudahan aktivitas Anda semua berjalan dengan lancar. Setiap hari senantiasa dilimpahi dengan keberkahan. Dan semoga senantiasa bersyukur di dalam segala keadaan. Karena dengan rasa syukur yang selalu ada di dalam hati, insyaallah kehidupan kita akan selalu bahagia. Begitu, insyaallah. Oke, saya Diana Dia pamit ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio, Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi di mana wayana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dinten Ahad 17 Mei 2020 genep di 88,8 FM Radio Sukapura Karangnunggal genah merenah ngarena. Sim kuring tangtosna pun Andi Elina Sugilar tiasa nyarengan deui. Palawargi kaum dangu dugi ka rengse. Jadwal dinten Ahad mah lumayan panjang ya. Di tabu 11 dugi ka tabu 17. Mung da aya istirahat kita tabu 13 dugi ka tabu 14 orang istirahat. Dipidangkeun kawi-kawi Sunda heula nya tina Wanda Pop Sunda, tina Jaipong Dangdut, tina Rock, tina AI mah biasana rock nu ngadominasina. Nu tina AI mah kitu nya musik nate rata-rata sih metal cover gitu. Rata-rata gitu ya. Buatan AI mah. Eta kawi-kawi nu insyaallah baris kapidangkeun ku Sim Kuring. Dina program Hariwang dinten Ahad 17 Mei 2020 genep. Tangtosna diantos partisipasina ngalangkungan chat WA di 08122281101. Lagu-laguna mangga sakan tenan, mung panginten lagu mantosan ya, sesuai urutan gitu nya. Sesuai urutan WA nu diaoskeun ku Sim Kuring. Dugi ka tabu 13 gitu nya. Kanggo kawi nya ka tanepi kanggo lagu. Gitu. Jadi mau tiasa baca WA langsung puter moal. Tetep aya jeda heula gitu ya. Jeda berurutan tina WA ka hiji dugi ka WA sekian anu munut kawi. Kawi wajib mangga. Sana pisan tah kanyi cuyang spesialkeun laguna pake muah kedah di muah nyangakeun muah nata sok diaran teh sah iya orang ngobrol aler ngidul kadi tu kadi muah.

Wilujeng siang, keren pokoknya bisa, ya bisa nyuna gitu. Wilujeng siang, Ayah Amar Tawis Manco lagu Rana Anak Dua Sundani siap. Opik Cimangu hadir, tape Wilujeng Berang, Pandi Elina Sugilar Kawina Balaka. Oke siap, BMB Wilujeng siang. Bade beki anak, eta si tete ayah rudet aingat, aingat ka dia dusta ajik. Aku naon sih cucu teh sayang-sayang tinggal aja. Pasti nyi cucu nuki bagel aja kira mau kuan. Enggak ka dia ujian sono. Eka itu pas rek balik teh. Aku naon sih cucu cucu sayang-sayang tinggal. Ayo Mama Nut Wilujeng siang laguna ngarojong salam sedayana utami nu nuju siaran sehat amin. Mama Nur sampurasun Wilujeng siang ujung mancen tugas laguna Nina Engkang salam sedayana nuhun. Mama Naila laguna bagja jeung cinta salam jai terciseuti sedayana. Aya Susi waalaikumsalam Wilujeng siang. Dewi yang laguna Lelir Hejo. Bibi Cit hayu mah ngaludek ame cengar. Ah, ewa temen langsung mulus aing ninggalin lagi Bibi Cit. Ah. Yeah. Asli nasi langsung ngurujud gada angin. Ah. Yeah. Pas ninggalin ya gadong-dong ya. Wah, kena genggerong nanti ngus. Yeah. Pelangi Cinta Gaspol mang sok bingung yang lagu itu sok ada dak hilap no yang diputerkan nyimak. Happy Wijayanti kumsalam gaskeun awe yang kawe digulang gaper geus lila teu digulang gaper ku si Akang sina balik. Panggerokeun mah ajam bisi nunutan digawena mah ajam yu. Wajeng siang, Kakek Salim, waalaikumsalam, sim kuring sejengiring, nimrung kan acara kawi Sunda, no di naonnya, ku Andi Sugilar, sim kuring hoyong panggalinangkeun sajadah, gitu mang. Sajadah naon, atuh itu aki-aki teh, oh sajadah, ah, naon sajadah teh, hoyong panggalinangkeun sajadah, gitu mang, sajadah naon. Yang benar lanjutkan mang di ulang gaper. Oke. Okay. Ini nu di hati ujung siang laguna Sancang. Sancang na ya ayonya. Merah daye. Merah da kumaha gitu deh udah lagu Sancang ya ay. Agak nu terakhir ya nu yuna nanti. Ngenahin. Ya banyak. Cer ni ujung siang mohon cer. Sajadi sajadah masjid mang Kakek Salim ada tepuk gua pokok sajadah we. Tapi teka hatiku yang mang kok sayang tapi sakedeng puguhan. Asli na teka hatiku yang kok sayang jangan pikau nyarek nyarek ulah balik ya, pas ger apel. Ay, kita tanggup cina. Kenapa sih cina? Tapi aku harus kuat di lubu lagi. Ani Dewo, Sampurasur, Rabel Jeng Siang yang kawinnya sono pisan sunani. Sono pisan tadi udah. Nanti boga dana tendri. Jeng siang ada dewo menaya dana bejaan kurang kene jang muli udut kurang kene 40.000 jeng siang Andre dikira condong yeah. BMB sejak aing ke letiknya pernah diboroan gromolan tera pugu sing pugu kakek jeng ngetik teteng Wan panggelenangkeun sajadah jeung sajadah naon? Kade nyen deblo jang ke puting. Net. Kan ge teh Persib nobar
Waya anak-anak manja teh kudu marudale seksi ngeunah bumbu nanti. Gorengna diimah kan ada mal aya apin ge mah. Aman eueuh apin ulah mah ya mah celiweura. Bibicit mang anu melong mules ya komo abi anu ngadahar nyerek naon tuh dahar. Kakek Salim buanu bulak kalir nu gawe anate abi teu raraos tuluy dilongok bari pangbeulikeun obat tunana pager sajadah panjang. Sajadah panjang naon? Oh amparan sajadah.

Benda lagu kakek Salimat sejadah panjang ya. Oh, amparan sejadah. Dina amparan sejadah itu judulnya teh. Orang ngobrol ieu nya babaturan keur SD. Rata-rata kan selemur. Cing anu ayana cicing di lemur mah pasti nya. Pasti babaturan di SD bebarengan kan. Lamun babaturan anak eta henteu nyingkah, henteu ngumara. Aye model sim kuring mah kan babaturan SD karena sim kuring na ngumara ka dieu. Jadi otomatis begitu keluar SD di tahun 87. Yeah, 87. Udah gak pernah ketemu. Jeng babaturan SD mah orang ngelalakon kayaknya. Babaturan kerlutik. Kecuali ada satu orang. Anu alhamdulillah babaturan ker SD panggil nges kolot. Wat olohok etama kami. Papanggihna teh di simpang di Karanglayung. Kami kerna motor jeung almarhumah entah tahun sabaraha da. Duka 2022, duka 2023 ada kerja-jaga geneh we almarhumah. Ujug-ujug nyamperkeun. Ieu teh Sugilar cen. Ngahulang teh saha ieu? Ukur sok cenah inget-inget. Lamun nyebutkan Sugilar pasti orang-orang baheula gitu. Lamun nyebut Mang Andi kan otomatis jamaah Sukapura, jamaah pen Sukapura gitu, jamaah nu beula dieu. Nyebutkan Sugilar, ieu Sugilar. Ngahulang tah? Saha ieu? Cek sim kuring teh. Sok cenah inget-inget. Oleh ya teman-teman kepikir atau puluhan tahun geresok tepangihnya di tahun 88. Ampun, ya keluar SD tahun 88. Papangi hari tengah hulang temenang seberapa menit gitu. Cek amar rumah teh sahaya. Ya lager dipikiran ceng. Saha ceng teh urang mana. Babaturan keur SD cenah beuleung eta pantes yang teu wing poho. Eta sim kuring mikir tarik ngabayang-bayang beungeut keur SD. Oleh teu kapikir. Salah lakon ya. Lalakon papangin geus seubeul ya. Di mana atuh cing teu lemur gitu. Di patro cenah inget abunnya cing. Nya cina urang gitu. Setelah puluhan tahun bayangkan ketemu jeung babaturan SD abun tukang mie ayam tanda sok nongkrong di Dokter Nono pemiwayah kieu wayah kieu mah di simpang gitu di pasar di terminal pamika sorenake nongkrong nate sok di Dokter Nono di klinik Dokter Nono ta beliau kursume. Beliau teh babaturan sim kuring ke SD. Sok mijet. Salian di tukang mie ayam teh sok mijet. Orang Perum eta. Orang Perum non Cipari teh kejero. Dan ternyata beliau adalah mitohana si Ipan Caiter. Jadi nyamuk. Kena jeung si Ipan Caiter yang orang Cimuncang. Bertahun-tahun sebelumnya. Jauh sampai kenal jeng abun, kenal jeng Ipan. Ngus akrab jeng Ipan ngomong, mani kenal ka Mang Abun? Ya kenal jeng. Naon abun mie ayam, ya kenal. Ya naon deh. Itu teh cena Bapak Abi, lain mitohanya. Bapak Abi cena itu teh. Nu balik setes. Sehat selalu keluarga Ipan Jaiternya. Mamahna nyanu jadi istrinya Mang Abun. Sing sarehat pokona sadayananya alhamdulillah ditemukan non pepenak di dina kaayaan sim kuring kolot. Atuh bayangkeun 2022. Tahun 87 ketemu 2022.
Cing sok ayat te babaturan anu baturan keur leutik anu lama terpisah apa pangi deui tah geus. Nu araya kene pokona mah baturan keur leutik keur SD. Lamun jeung teman perempuanana tidak pernah sama sekali. Jigana teh geus boga incunya euy. Sana nu sahana pun geus boga incu ka manusa sama. Pelangi cinta nggak dukung gulang gaper, amar tes capek hati ti ayana Persib main nula lajo capek hati nah itu tenang emar. Andi Dewo ayah sisa 15 detik kirimkan. Kira kaji cegan. Oh mang abun kapi kapi mamang lin mitoha, salah salam pok bapakna bapak teren. Salam pok wi. Lagi kan nggak ulang. Mana cina kenal kamu ngabun? Ngabun mana? Ngabun mie ayam. Baturan ya ger SD. Kan itu bapak abi. Har. Ada tuh CS Andri. CS kami ger SD. BMB, ewe, wing baturan sekolah di SD nepi ka SMA ge da aing teh SD SMP nepi ka SMA ge sekolah di Jakarta. Sekolah unggulan aing. Minder aing mah sekolah di kampung. Yeuna maksudnya sekolah unggulan teh. Percaya tuh Kang Salim, ya. Sine jeung SD nepi ka SMA, sekolah di sekolah unggulan di Jakarta.

Itu lagu namang sami-sami. Sok yang ini cerita tentang teman masa kecil. Teman masa kecil nu terpisah lama, ga enak papangih deui atau anu bebarengan. Opik Cimangu persis uing mang. Bebaturan SD nepi ka MTS bebarengan sakolana. Awakna jangkung leutik, geus tidinya mah eueus ya mang liar ka kota. Uing liar ka kota 7 tahun balik ka Lembur pangih deui, ai sia mang pangling jadi jangkung badag jeung bohai. Saka bengos sok hayang mang uing ge mun lain babaturan. Garas eta topik. Awewe ceritanya. Kan mengalami generasi, berapa generasi ya pertemanan deh, orang rata-rata gitu kan, teman SD naik ke SMP kan robah deui temannya teh, naik lagi ke SMA robah pertemanan teh, ayeuna naik lagi karena pekerjaan setelah dewasa robah deui kan. Circle pertemanan gitu, lingkaran pertemanan teman desim kuring ya kan, teman SD nges pada para jauh pajara rau, SMP poho poho acanda, si A si B nah poho ari SD mah masih kena rap gitu nya, si A si B nah mata SMP mah nyao paling hanya 1-2 orang. Iji dua lah anu inget ngaran. Ujung wajah nu laino poho. Ta aya Mamah Mila Cihuni. Aya ta, toka ingetan ana orang lemurna Mamah Mila, lemon Cihuni leuwi dulang ya. Cihuni leuwi dulang kan? Cing pang mapaikeun ngaran Toat jeung ngaran Samsudin. Eta babaturannya baturan Kersanawiya. Kita begitu keluar Sanawiya 91 itu pernah ketemu sampai sekarang. Namanya teh Toat, Toat gitu, Toat sama Samsudin. Entragan sim kuring ngaran-ngaran yang masih kejar zaman baheula. Samsudin. Toat gitu kan. Ngaran-ngaran kru, ingin ngaran keren deh. Sugilar aja. Sok beda sih, mereng sok sakabok mikir. Nah, on, abah gitu mereng ngaran uing, bet kia beda tinu lain kan. Abah almarhum bet mereng ngaran teh beda-beda tinu lain, jarang-jarang anu nyaruaan gitu. Hanya 1-2. Jarang-jarang pisan gitu. Beda jengaran Agus, Dedi, Asep. Gitu. Budi, Jajang, kan lo baik tematra. Sim gorengnya unik ya. Tapi uing boga balad sakola MI. Lalakina kur limaan. Adan jam seraya 11.47, berap deh. Lalakina kur limaan, KB araya di Lemur. Nu hiji tukang male, nu kadua tukang ngarit, jeung ngageroh picung, nu katilu tukang nyupiran angkot. Nu kaopat di Manado dagang lauk, ta uing nu rada leuheung teh serabutan uing naonna di gawean. Seribu balan. Segala aya teu jadi pengusaha tapi Gusti sabar. Heuh takdir eta teh. Dikumakeun da lain teh hayang kan urang ge suku takdirna kitu. Imaan ca kabeh di Lemur. Nu hiji tukang malen, kedua tukang ngarit jeung ngagero picung. Nu katilu tukang nyupiran angkot, tukang opat di mana ada dagang lauk. Da uing nu rada leuheung teh serabutan uing. Asar haripu balan mah.
Kakek Salim menubaturan SD wingnya KBN-nya teh 80 genep. 80 genep urang sakelas geuning loba. Wat sa SD nanti sakelas. Mani heurin unik nanti sakitu loba nanti eueuh nu wat jadi PNS atau ABRI atau polisi. Anu sukses alhamdulillah loba jara di haji. Di Jakarta kumaha nempe bandel lab geus mabok. Memang ke Jakarta benar aku lempang. Toatna orang Citapen di desa sareng Salembur sareng Abdi enama. Taroskeun we. Waktu di MTS Anur kenal teu ka Sugilar gitu, Sugilar Cipari. Pang naros genya. Terus pang mapaikeun Samsudin di mana gitu. Daya dua dirinya teh. Toat jeung Samsudin duka perempuan aduh ka di mana nya? Para raasa. Nya dua dah dirinya di Cihuni. Pang naros genya kenal teu gitu. Mun teu kenal ontrog aing kamurna. Gaji dah dulu tuh nomor ngan kepo. Bani Iban baturan ti SD Abi memang alhamdulillah masih terjalin silaturahmi di ka Yuna. Sanajan KB atos di kota cari cingna kamari tapi cean jeung CS Abi ang enak terus di Bandung. Cek Abi teh milu ah ka Bandung gawe pek teh cenah ulah maneh mah. Ulah maneh banci cing di lembur jadi kuncen bisa teu aman lembur lembur eueuh maneh mah cenah. Nyangka kami pelaut di Mir Putih nya anjing.

waktu nyangka Vladimir Putin. Ari Dewo siap, sok guru tawasu jengwing temang menjara kapinjahan baru. Ajengannya kayak bunte. Atau ilmu nggak lewat Cimunjang, udah sekarang Cimunjang udah sempat dongeng. Wah si bapak itu mah ngadongeng memang kemarin itu bahasa dipuse, bahasa dipijit. Wah ngalalakon, ngalalakon kan, iya kena kuteluh.

nepi ka udunan mere ngaran kaing. Ambu Abah, ujung siang sehat Ambu. Ira dikersakan tepang atunya. Sing sareha sadayananya. Aya keneh balong. Aya ngusup. Kawina kabayang beureum sa kabaya beureum salam spesial khusus Andi atuh naon Ambu kali Abah di Ranca Jengkol. Dulu jeung siangnya sing sareha sadayananya. Ambu kali Abah odeg di Ranca Jengkol jeung siang. Mami bacuan mohon ke orang tarosan sok tarosan. Ente tarosan lagi kapungkur MTS-nya di Anur sanes gitu. Pilih Benten Jalmi gitu. Pilih Benten Jalmi dari ujuk-ujuk naros ke Nami Sugilar. Ano pami MTS-nya di Anur gitu. Berarti rencangan, rencangan sim kuring. Tarosan sekolahnya kapungkur di mana? Muntah salama sipit-sipit deh suacana teh. Pamit telepat gitu. Uyuhan itu 88. 88. Iya, 890. 90. Tahun 90. Tapi mata nepi ka ayeuna ge eta balad nu limaan sagulung sagalang nepi ka ayeuna ge mang komo mun geus ngala suluh ngala lakon kahirupan ari urang kumaha nya cenah raripuntul. Ari urang kumaha nya cenah raripu henteu geus batur jadi bos atau jadi haji ieu mah kalah tunggu poe unggal peuting ngadrekul sina gawe. Sabar, itulah takdirnya. Orang saat lohor lainnya, kemarin waktosnya tos adan lohor, tos waktosnya kanggo azan lohor. Wilujeng ngelaksana keibadah saat lohor, mugia ibadah saat lohor nubaris kurang dilaksanakan, kenging gajah berlipat, ya Allah, subhanahu wa ta'ala, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. 98,9

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98.9 Suka Bura SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.

Iya, orang ngobrol deh, gara racung. Terus sholat kan, biar kecan sholat sih. Sholat lah, no acan. Sungguh ini jongjon sholat. Ayana mau ngomong gini ya. Kaulinan gerletik. Anu pernah di ilua naon. Sono kan ayana mah ngestara dehnya. Gerletik. Sim kuringnya bahala osok miluan pecelek. Pecelek jeng awewe jeng dulur. Atau di sekolah lagi osok gitu. Di sekolah kan pecelek. Beres pecelek kan boy-boyan. Seru itu teh. Salian tieta. Non nuku karete lompat. Nah, gitu teh nyengarannya teh nanti teh lompat tali teh. Anu mituur sih nanti anak pulang mituur, mi bujang, mi sirah. Anu gitu. Oh, sekarang kita letik anu gitu keulinan anak amar. Gobag. Master unggul. Salianti gobag teh. Naon teh? Anu sisim tawanan teh. Baren. Baren teh. Baren teh. Wah, nepi ka adan balubar. Pogoh deh remeng bangnya. Gobag. Gobag sodor. Sapintrong nu kelanya sapintrong. Aya sapintrong. Aya geunan mituur heula mapae ka luhur. Tabaren anu resep mah. Kan sisi mudak beunang ditawan geus digigirot manyong. Menta dilepaskeun. Ngan anu teu bisa mah egrang main egrang ini. Ayah yang di sekolah dia ya gendai. Kabar di sekolah gini pernah bikin video ketika di sekolah budak main egrang coba wewe sok sing teneng ku bapak di video aja nih bapak mah isin sok sok jarak ragu sih di sekolah itu dia ya gendai tabungku egrang ujung bakiak. Anu lain mah tetep di sekolah kita dietakeun deui. Teu diayakeun deui model pecelek, kan? Pecelek boy-boyan, baren, gobag, sodor. Nah nih ya, teu pernah paling ukur eta unggu kaulinan budakna nu dietakeun ayeuna mah. Padahal eta teh kenanganna teh banget. Kakek Salim lain kaulinan teh kaulinan awewe bungkuh henteu baren kan itu kaulinan lalaki. Anu awewe mah ukur naonnya pecle osok lalaki oge. Bukan kaulinan awewe bungkuh kan. Gobag sodor kan itu kaulinan lalaki, baren kaulinan lalaki. Cuman anu loncat tali anu sapintrong. Sapintrong mah emang. Anu sapintrong mah nya eta mah kaulinan awewe. Ambu apa parepet jengkol nu kakei petah eta. Parepet jengkol. Betah eta pakai kain suku. Kenangan nungkul eta. Rina loncat bangkong. Loncat bangkong nu kumaha? Anu tunggulnya, anu posisi ruku gitu. Posisi ruku diharap, luncat gitu nya, kabayang. Mun eta, mun maksud eta. Ini nu diati backless mang, abi mah. Pas kaci karet backless, sarang almarhum wamae, mamana mang ewong. Abi eleh watang ngompo sesurian wae, eleh abi ku almarhum wamae. Anu wamae terus aya. Nah, kaulinan awewe, iya, backless. Terus anu minah-minah itu tenaun gini, congklak.
eta mah awewe. Ya. Especially malah laki osok ilahar lah. Ya. Ilahar lalaki jeung lalaki deui gitu. Boy-boyan osok kan. Boy-boyan nu maledogna sakata karkebek nya.

balna teh nu tina ieu tina daun kalapa nya boy-boyan atawa tina balkasti lecang teuing balkasti mah kita sok nyieun nu tina daun kalapa dianyamkeun kan teu pati ngabaeng ah aing waas ya pang kigituan pe Mion uing aya der ngawulu masalah kaulianan mah eueuh nu tinggaleun uing mah timiti pecle tapi kakasi anu rudet makasi pan bagian ngelungkeun bal oh ditepak kuno dina kalang ning aya nepakna si pongkor rohaka ai jagur teh sakara panon uing kan ngaburicak jamak eta uing ngagoak ngeusan balap egrang keur tarik ngait kana akar cengah aing dicocol. Untung teka pangang kawar mati kena seribu jadi uing. Dalo bakal liat negeri lu tiktir. Ayo ucing sumput. Oh tau ucing sumput. Yo rame nanti. Pada tuh Fira mending pikir ayo nak. Fira gigi ketuan. Tapi udah rame nanti. Dua rasa. Ayo burang na ulina kena semain. Nggak non nges masing-masing ya nama. Nggak ada rekul. Lo bak jelma tengah darakul, tapi tengah raro bro. Amar masih setia, seorang pecele, ngadu karet, gobak, baren. Boy-boyan, ucing sumput, sapintro. Menurut saya ucing sumput. Nyumput sok licik balik ke ima, tera balik deh kalau nyong ucing na ngadaguan ye. Dolim tilelet gini ha. Gitu si Amar ucing sumput balik jeung ka Imar. Tapi kauluinan keur leutik nu moal poho mah ieu di lemur uing mah nyeta babagongan. Balat teh 10 urang atau 15 lah. Ta uing sok jadi babagonganna teh aancogan. Aancoganna 5-an. Wah si uing dikerpuk ku ancogan 5 ari uing babagonganana sorangan mewek aing balik dari ipu pada ngegel diolok ku soto harga 100 perak atau deui ari cuma 2 heula aja kerupuk soto. Teka bayang sih seperti apa permainan babagongan. Ma iki babancahan mang anu bubuk kenteng diantepkeun di pangpeng ning urang masuk minang ka pangpeng nya boy-boyan di abi mah teteh. Sama sih permainannya mah kitu numpukeun kenteng. Numpukeun kenteng di pangpeng. Ya kan beda tempat beda ngaran tapi etana mah kan sami. Boy-boyan di abi mah. Ngadu kaleci ye. Ngadu karet, ngadu bandring. Kalau yang bola wungku. Magias ucing kalang, ucing sumput nyere. Maksudnya aku mata. Ambu, emut ambu mau ucing sumput di jam 1. Tuka penaken ku baterai rup tetibra dina bengketan baralak emut-emut tos jam 5. Kapenak inung badi murun sene nyanak baralak kagebragan atau meniru wajat pohara tuh. Nyumputut sasarena gitu. Kakek Salim, uingnya kaulinan teh bat-batan, hek nyumput nate keluar kampung, hek puting, ger atau jam 11 can balik, ger atau diumum ke Nalawang, Nalawong, bat-batan teh naon. Oh sok ucing suput, hek mun ngusan teh sok dihureuyan, ucing, ya ger atau uing teh jebleh dah. Jebleh. Dari ngalawan itu jangkung badak. Ini wa asik.

aslinya resep ke Luti kan bawa. Majam abi mamang nu paling resep ngadu kaleci. Jeung main lang layangan. Ah awewe awewe jelingkak teu teu main lang layangan. Kan gitu keur Luti. Nah dari mana jelingkak kitu teh nyi gitu. Resep ngadu kaleci jeung main lang layangan sok kenging wae. Pokoknya bangsa pecele, bekles, sapintrong, congklak, kobak, kasti, ucing sumput beling, pokoknya indah ya permainan zaman bola mang, benten sama gimana jelas. Itu masa-masa yang tak akan terulang deui. Ya mau kan? Kecuali mana ini orang yang bubu adakun gitu. Yang ngayakin deui, misalnya nyeta itu didukung kunu lain nama moal gitu. Kudu kompak dah mun arek mah gitu. Agususan tapi celek tujuannya. Atau non gobal gitu. Baren gitu. Kudu aya inisiatorna. Kudu aya nunga mimitianana. Kan pasti mere paham nanti bakal wah gitu. Bakal hese. Padahal kan itu non teamwork gitu ya. Beregu ada baren oke kan mun aya nu kuat gitu bari kelalajo wing mamila abi mah nuju ngaos teh sok badak depong dikurungan ku samping geus dicapati luhur ning teu kabayang itu permainan apanya badak depong. Siang Adeden, Mama Topan laguna Jayanti dengerin heula geura radiona main jegur wae ngawe siang Adeden atuh. Ayo Mama Topan. Di tadi kami ngawelu di jam 11 geura siang Adeden tenhar. Emang tuh kan enggak tengah ada radio kali ya? Main jegur wae ngawe. Mi unta anu picacapekeun mah apal teh bebedilan anu ku anak nakal. Oh. Giliran uing nu jahatna dicentang si pongkor pelatak sia kana sia kaseer mang guak tewat burum sia. Aya nu ngadu banring make rante ning naon si ibu teh metot kareta tarik teuing mun jepret sia kana beungeut malik. Asal baca ibu lawa. Kamalina anut arulin teh gening. Tapi uing keur leutik paling jagoan ngadu karet nu make paku ujungna memang. Balik sakola agama balad 7 sabeakna ku uing dijual di kuing teh kuat jajan rawuan harita. Kaleci sarua sabeakna ku uing nu balad 5an teh jual deui mang pake jajan. Jiwa balantingna geus ka eta anti leuleutik. Jiwa balantik kita pe. Amar pame bulan puasa mangadulang layangan sareng bebedilan ku awi pelorna ku kertas suara as ang duh yang balik deui baheula jeung bilala mun gobang kembali teh awewe nat wah atuh sok ditangkep bilala

Andi dewa kaulinan keur leutik osok baren, pecele, ngadu karet, kaleci, pokona mah loba. Nganu paling resep mah huhuyan. Eg awewe nu jadi huyeuna teh urang bagian jadi nu bogana sok resep pas bagian panen jadi tangkup betot ti tukang. Yeuh mani halimpu. Ebit baheula emang keur leutik cuman SD. Atuh uyuh. Kira-kira SD sakulung segala kadang dicerang cutu unggul lelaki lelaki. Cana ebas ragam kan itu mah. Magias ucing kalang parbutihang ucing sumput nyare menyumputin nyarena jerotan di cokelan kuno ucing sinan lebih kepangi kabe nyarena. Paling resep nyen layangan kusorangan apungkeun kusorangan bahagiana komemoroan layangan pegat wah hejo bukan jalingkak dengan tu ika kaki si be kaki salim lin ki bembe kaulian nanti bade papasakan merbiu. Rada mahiwa kini depan karena kita handle Yuliana. Pantes kerlitik dan papasakan dina kaleng susu. Bani Iban, bahwa lama ayah permainan Tarejo marah ang. Tarejo marah. Babaturan teh nu mana anu ucing teh dicentang kubal anu watarik tening ang. Babaliter anu tiba-tiba. Wat perus karena banget. Wah picilakaan itu bulingan teman. Tapas abi ucing, abi dicentang kubal ang beri tarik, otomatis abi amak nafsu. Bari banget burung ke centang kubal ang diberi ku ngaing teh ang. Anu nyentang tekara, asa suku kacuga ku cucuk salak ya ang, kubal nafsu. Ah itu mah kalah picilakan itu main kita mah. Manis marbodas, mama mah gubak. Ayah Nabila ke alaman permainan tekro sarang sarco. Eta mah tuh lain permainan sarco mah. Permainan mah nu timbul kan model baren, pecele, ngadu kaleci, ruang layangan, ai sarco mah teh mah mehes. Ma ajam. Aslina jalingkak awe nu jual alit, dilandihna ge jalu dempek ku rencangan teh. Komo balap sepeda hobi pisan, jejempingan resep. Tidak ada makalah mah, kita emang hobbit beraku ya, atau apa ya, weh. Hobbit beraku, apa ya, weh, masih rekan jelingkat. Magias, dauh batur, apa ya, emang jadi miluan aja yang jalu. Tata ikan gelincah, tapi keadaan luhur tenar. Ria ini di ajaran naik, dah kalah merosot, weh, batan tapi keluhur. Nah, ulah, udah nge. Ulah sebahaya. Ambu abah, anu kadua mah gebag tangkep. Isi sarang pameget dicampur, pameget anu gaduh bisul na tongong lo juga bucat penak-penak tas pada dewasa. Manehna jadi polisi penak na mobil ningalikan pesel, ta budak anu mucatkan bisul baheula. Wah. Miun lain kita pe karena balanti kan tilutik mun dewi ngasih pongkor menang kaleci lo baladang ribut dari jualan matak pun oleh sanjol si pongkor sak ngusan da licik hayang ribut wae jadi sok hasil cerita mah lagunya yakin.

0: Iya, ker Facebookan deh.
1: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
0: Nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Beli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
0: Yeh, HP menang beli di Cermat Sale deh.
1: Naon, Ceng? Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukarno.

0: Atau materi wing gantian juga wing sudah dicarekan. Deki dengan sila yang matikan letik mula. Cali murah hirupnya tepe. Cuyang, Abi mah main orokan. Abi jadi orokna di pepene ku baturan Abi anu jadi bapak-bapak anana penak di tas keluarga. Ingat baheula cenah basa di pepene basa keur orokan. Mun urang lengoh kene dikawin da cik Abi teh hayang dilencok ku penyiar. Lain dilencok di martil ku aing. Gagal saya tetap nunggu kita terang susu, orang kerahkan pasukan, gagabah. Gagabah ngadon ngaruyan pemajikan penyiar, epi pemajikan dan penyiar. Epok tetap nunggu kita tapi mun orang lengok kayaknya dikawin dah, cek abis yang dilencok ke penyiar. Macem-macem. Mion lain kita tapi mereka ngaruksa kerletik not ngaruksa kacamata segala. Telengas kita pemas kecidak ting ngebelesat cina ku pangal pangal kaya itu dah di non anu di tengah non anu di tingang anu macelang itu pasti nage kan pangal mah gitu kan macelang itu lindino aman di lapang. Ada dewa tak iya mah pas main bal mah kan sok bola plastik oh tara kapalang mun barungan teh wasabitu naba teh. Tuk itu bitis jeng bitis diadukan sok disada diadu bincurang pakai truk nanti sadar ker gitu mete dirasa. Pas balik melong bitis bareng cenong bariru. Ek nu kaasupan dibuka baju sabela ke asupkan deh sabela nepikin kabeak jeng kolor dibuka. Tinggal mereka sempak kue wungkul unculak-unculakan di sampalan atau sawah garing. Kadang mundi sawah masuk lobo poe sale katin cakat hipu. Ini ngerudet hari tak. Resep-resep ngebandungan bau lainnya. Cuyang ayah kene ya sok lencok dah. Nyesok bijakan orang mana. Lencok ngepengcan angkat di ke Jogja. Gegabah. Yang dilencau gitu ku akang. Magias pantelengen ge bisi pacampur getih cenah baheula memberi tengarti non maksudna pancampur getih. Sugan eta. Tapi ta ieu mah keur ngadulang layangan heuh. Oh. Budak matere uing butut lang layanganna teh dibikeun ka uing alus nang. Direbut deh budak materi uing, uing tengena ditinggang ku kalengcet wadah kenur karena sirana bocor siamang. Wah uing dua poe tuh balik siun siamang. Hidup itu dari cicing jeng inung tere, ayo kalakuan carekun. Ari hirup siapa poe jeng inung tere. Ari anak lah dikitu-kitunya mau tuh murka tuh. Yeah. Miss on, oh anu gim alungan lain kurokrak lain mang, uingnya pernah ngan menerka bilik batu, non wat pak jegur di jero imang ngegerobok dan awanan berbal cetaing bilat lompat. Lain rokrak pangal, pangal, tahu tuh pangal. Dah kudu apal heula tuh non pangal, dipui-pui bulet gitu di talian. Aya nu leutik sagede naon sagede jempol sagede purup aduh duh badag pangal ada teh apa pangal mah hese teh miun. Tasah pamit lah simkuring ye hatur nuhun ujung siang kita bu 14 urang sasarangan deui
1: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy den alhamdulillah ceng eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju nya tapi kalah bingung ieu teh hayang lomari hias meli di mananya? Lah kudu bingung ceng jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat

0: Kawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala aya.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.
3: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang puting nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran ini jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae, lain teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ye hiji itu, aing teh cik atu mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
3: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mecek dungli gara kuat deui akang gara sok.
4: Atu urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Oke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna, sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain, dan
3: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
4: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita, dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.
3: Ayo nama Salomba Toko Mebel T.E.D.M. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Setelah istirahat kurang lebih 1 jam, bener pakai istirahatnya itu pakai naon, pakai molor. Bener pakai istirahat hampir kebablasan. Ngantuk banget gitu ya. Biasa kan gular rupu gitu ya. Koreja tuh udah 14 lebih. Beruntung lagunya disiapkan lah. Kalau gak disiapkan lagu rehe gitu ya. Beruntung bisa bangun dengan segera gitu ya. Dan notadina ngantuknya tinggi banget rasanya, rasa ngantuk gitu setelah digolerkan ya. Alhamdulillah cenghar. Jadi obat tunuh terbaik adalah sare. 0812-2281101 terbuka.
1: Asale alet
0: malaka lakak. Ah, lakak. Salah lagu, salah ngambil. Nah.

0: mulai ngajak ngobrol. Selamat sore. Sudah ada beberapa orang nih yang ngajak ngobrol. Ari Dewo, sore gaskan lagi sambil mengopi hitam. Mau apa nguterkannya lagu kopi pahit versi AI? Mungkin diberi sate aci, tambah bakar ulan, sukaraja, no halimpu pulen. Halimpu masora atau? Oke, gas ke Pran siang kakak biasa lagu nama Garut Intan kadenya putar mengke kadenya kade kesananganku harus dibawa kau saat tujuan ajak Marton ajak Marton kan menobar kan niatnya nobar kau atau reka tempat lain lah
1: cemburu curiga
0: langsung di rumah yang nobar jeng BMB kakek Salim sama tetangga Ujang RH banyak lah ya, biasa nalongkrong ya. Diantosnya Prancha Amar gas gende angki comania Adela Adela Adela tengkuna asa beda itu lagu etanya jeng asa lincah jadi Farina Indra tepas nyanyi tawa
1: enak tas tukara
0: selincah sih kan Meon gerlah ngawal lu sugan uing mau siaran bede he ece kuing tempat acara luas gitu asli nasib tibra.

0: Selamat sore Nyi Cucu Alaksa. Alah ayo Nyi Cucu Alaksa. Ngecek nomor iya bisa anggaranan. Mulai anggaranan hapus. Ayo Nyi Cucu Alaksa.
1: Mala pengen kakang cemburu.
0: Nyi Cucu
1: cemburu curiga.
0: Iya gue saya nomor iya pake
1: bulan cinta.
0: Nyi Cucu lah ini teh. Iya ngarang kontak lagi Cucu Alaksa. Manu, tekum salam sore. Macaya Majaras hadir. Banas Bayungya. Kisara sore tunuh mang. Tuh nges kasareken sim kuring mah. Jek Swebu, ikum salam hadir. Tadi kasarean pas ngebroken panggi jeng balada SD. Nah tuh tebebeja. Nuri sore, Basna sore, sayang lagu Umi Laila, anu judul Bapak NU Ibu Muslimat ini mangkun ke.

Ibeng Cilangka hadir gaskeun lah keramat versi rock meceng harsia. Sesuti kum salam sore yang laguna dua kursi salam mancum minun abador buat Kang Andi. Abang mana bekum salam Ang Andi Sugirar sama sore lagi Mang mana. Ma Ajam hadir gaskeun istrimu bukan babumu. Karun Singkup hadir, surga ada di telapak kaki ibu. Kalau kamu ditendang ibumu, bisa jadi itu tendangan dari surga. Desi Tata Warudoyong, Adela. Tape sore Pak Andi Elina Sugilar, sore lagi tape. Pelangi Cinta, selamat sore. Amang nyobian gerasianan langsung di Facebook kabayang ketawa. Nah enggak, enggak bisa. Enggak bisa. Eli Surasti hadir, selamat siang aku gaskeun laguna jauh kau pergi. Susi setia nyimak tekai lula efekna sok pu yang terus biasa kai lula jigana 15 menit cukup bangun sok seger kembalinya. Hari Ki itu si Abang Rama kemana Susi? Pras mung tersep ingin nobar jeng para duda masuk di MM ingin nobar temak sete.

0: Yola hadir miun kabita nobar engkea uing komo aya kita ton mahubut melong kita ton ngenyot bako beru merinyu ruput kopi hideng bangun palem alus ekspresi nampir kubusah lofa sisi tawar luka
1: yang buru curiga tandani
0: bulan peran ajakan ke Martan kena ke Martan sih laka uing jung ngeperan ke MM CNN Ruyati hadir ame jaiter si aku manco mang gasgen ngabrut toh Julia Jati sore Opik Cimanggu sore Andi Dewo cu Alaksa pepotongan mang BMB nya pepotongan anak
1: kadang butuh rayuan gombal
0: tapi net ekeneh net BMB vlog seri ari ngeus wing ruas nah ini nomor nyi cucu nge WA nya berarti yang ngarana rek di rukisah cina nomorna atuh naon mah kayak gitu
1: tambang gede tambang kenceng
0: cinta ibarat lok cina suri hari nges
1: lebih gede gameni
0: kakek salim lain nyi cucu anu kerte kawe urut ke BMB anu cinta-cinta ting lain cinta-cinta ting sayang sayang-sayang ting ayah yang lagu Bali ang lain kita pe secan ngaploadkan HP ya. Mas Ambe ton kidi memawanian nyata sambo di kamino ukur ukur aya dua urang ngeunaeun Mamila Ciuni gaskeun lagu napa Iti Adila Pak Queen hadir teh mana naon masih kena capruk ya mah tak sok tanggung soalna di teh maan teh

0: Selamat sore Ari Dewo, lagu pilihannya nyengake. Susi Taslami te amang ka dieu teterang. Oh, kirain teh dekat. Ayu sugan teh dekat rumana. Amar teh geuning aya nyi cucu Ang, janda teh Ang. Tahu tanya di suaminya. Tapi geus balik net bunga hajina net. Lain bunga haji TKW. Peran tara daekeun si Martawan malasana teu boga rokok we cenah. Ah, Martawan lemah. Olo. Oke ya, Peran. Kamu aya sambe kan? Nah, sambenya ka imah keneula, kamu ka MM. Buat susugu gitu. Ai kamu rek nobana di MM mah. Nah sambeuna simpang geuneula. Bisi roti bakarnya enggak ada, tapi udah diusahakan ada roti bakarnya yang ya. Udah tadi ngajuin proposal ke Nyicu yang. Roti bakar juga nanti nobar. Jadi persediaan ngereng lo pada harun. Dan nobar di bawah wingan disuguhan untuk Peran. Kopi rokopi naon tinggal milih posisi rek beri kekedengan sok rek beri diuk sok disenangin gue ingat tamu mah hari ayah mau jangan buru-buru kata sepak yang kita dibantu Anyi Cuyang lah anu nyuguhanana bagi Anyi Cuyang itu mah. Pak Queen, oh sugan teh kumarasana papangih deui jeung popotongan. Beda bi aya nu kitu, maklum karek mulai anu bahasa kitu. Belum eta beda. Ngetek nomor unggul. Kakek Salimi, kakek bade nobar asa teh salami teu di roti bakar tuh nya. Ini ton bisa rekenalan jeung Mang Iwan. Ya ngantong deket-deket ting ki BMB ki ruasin cek Mang Iwan. Ada nginang gue ngebeak pejet ke si Iwan di tadi koclok. Mar pamilikku mah lagu temang kopi pahit tanpa gula boleh genit jangan ada dudanya mang nyala gitu pokoknya mah waktu kudu diperhatikan tuh ah. Mar pamilih sore BMB nomor napan pernah dipakai si cucu anerik dipindahkan karena iPhone si Najril. Ku nomor eta kasabaran aing diuji teh pamajikan indek TKW kacang guang pasti cokon nomor teh anu ngawe hai cantik hai neng dibelasan gue non plok hai hayan kadek aing ja baru Andi Dewa Nuhun Pak Guru, ala yakin berhenti sejenak nih jegas dan nikmati lagu seruput kopi kepoh udud samsurepi yakin asa jadi Tuhan takur. Opik Cimanggu saja namang nunga waya uwe ngarananteh, ah ya justru yang ngarananteh. Miun badai kudu balik aya roti bakar mah, nyaku naon ya. Iya roti bakar, goreng sampe. Jaba kene dek mah deblok nge diparu da cantalusna ceng. Kene dek mawa eta rek mawa deblok. Ka deparu dek sing alus bumbuna. Mate ngalayas jadi mawing dareun ke beri nobar. Mang manap maraka weang nobarna. Oh itu bisa. Itu mah kewajiban boga imah untuk nyuguhan. Ah. Itu kewajiban boga imah untuk nyuguhan. Meskipun anggar, sampo kan pameran batur. Roti bakar pameran nyicu ya. Kopi pameran kisuma ep. Merukan nanti imah wing. Tinggal daekna di imah mengumpul. Cuyang siap ayang kakek tuh. Mantak siap Ran. Mending di mau uing roti bakar. Malapin hadir seperti biasa nyimak sabari ngaput, oke. Omet jaiter nyir habade nyin balik kampung ngajukan proposal. Marukan itu udah kudu pugu. Udah kudu pugu kan ngajuin dana teker naon dipake na. Mau nyujuk-ujuk ya minta duit. Kan keur naon cenah ke duitna kan kudu pugu pertanggungjawabanna. Uing kan biasa digawe di sakola. Di sakola mah kan ngajukeun duit ka nagara kan, nagara mere. Keur naon wae ya duit nu rek dipake teh, tak kitu ibaratna. Aiki omet, tawe kitu. Jangan cuma berani memandang. Ngajukeun aya ngajukeun yang minta duit. Buat apa? Buat anu, buat anu, buat anu. Angke laporkeun bisi didahar ku kami teh kitu. Kan kudu pugu pertanggungjawabanna da duit batur duit urang bisa bebas. Tapi nyaan ki Juned nomor nawat ditunake ne nomorna ya ku Ned mang marukan. Acus atau jamin udah dimanja kudu murah dales asa kawin. Jamin udah dimanja kudu murah dales. Pran lain ku teh hayang nobari dinya buan uing masuk bari konvoy ka eueuh sampeu mampu wah gagal tuh. Bukan bayar tuh sokeu bolak pulangna we. Bembe owo si bibina balik rek uing dicarekan ku inung ulah jeung bisi getahna kana leungeun mah ecaria tengah-tengah menak di sot kamalinaan. Dengekeun acusa.
1: Lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini? Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas? Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya? Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berbuat kemana nih? Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru.

Kicau mania yang ke. Napa guru ayang agerem segala yang kicau, kicau, kicau mania. Bila? Non konsepnya. Amar badai nobar ayah roti bakar gemaang wios marak garinya hiap diantos. Hiap diantos. Cus kak ima cus. Hiap diantos. Aduh lagu na sami-sami. Hiap lah betul ukurono gitu ma ayah. Kakek Salim pok teko wajiban boga imah. Aduh non mi satu aja nake mudah-mudahan saya kakek Sandi mamin rasyat amin. Kan ada bantuan. Ayo kita suka imam ya milik tuan rumah lah. Kita mana yang bembe kayak indung teh. Ari marut talus ulahun yang ngarame tuh dicorek. Me on wadukin net mah develop. Nanti mau kenjikan sana masakna. Si Bibi jangan si Bibina balik. Bade belulu nyenda blog okay, ha. Opik cemang peran sambena bawa lah KMM. Tak beres nobar anturkan sambena kamang Andi kan ha. Kerma awu sambena kita. Atau lain susu gue ada gitu mah. Acu si wajik lain atas si bibingan kerbali kayaknya irha ayak na itu majar bilik getah karena panangan undi burak wainya si neda rudet ya cus anu manja jadi kita marut dales mar famili nyir mang ki BMB mantes betah hati ya mantan jikana ngaliwat ngechatnya tapi udahnya cucu nanti. Dan nomornya di si BMB ngan di dia di sipna ya ngarana eta ngerti tuh Umar kisara lain mang basa terserbaran panggil jengkinnya di batu karas ker ngojaikan budak ayahku hebat bapak siaga itulah salah. Amarnya orang mana si Ibit yang majarkan atul karena panangan. Tuh ingat tuh. Bembe mening aing miun jelas duda segala kusarangan. Gimana yang pemajikan bogari hei serangan. Coba pikir gentos jikan miun. Jangan monoton hirup teh. Tapi rudet aing efek tegetana. Aing moyo pare sama kuinuk. Bye.

Selamat sore, pilihannya siapa tadi? Oh, Basna ya? Oh, laguna sami-sami Basna. Waktu asar sebentar lagi ya, 15:08. Kita tunggu waktu azan asar. Tentunya selamat menjalani ibadah saat asar pas nanti waktunya udah tibanya. Semoga ibadah saat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bibicit asar hajaban mang tapi enak. Ya kene. Ya kene. Kita istirahat lagi nunggu waktu sholatnya. Asar sholat.

0: صلاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceung?
3: Iya, keur Facebookan deh.
2: Wis gaya iceung apal Facebookan.
3: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik ngilikan.
3: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
2: Naon ceung?
3: Cermat Sel.
4: Leres para wargi, cermat sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.
5: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

0: Robi aing gablek salaki teh mele kesel beurang peuting nganunung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh yeuh kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa

0: bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
6: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM

Selamat sore wargi setia di mana pun Anda berada. Ayo kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Jam 16 lebih 9 menit. Yang lagi ini monggo di 0812 228 1101.

0: pesanan lagu Pak Queen ya, Genta. Subra, wahai kekasihku. Terima kasih lagu sambil-sambil. Ling-ling, selamat sore, Mamila Cuni. Makan nyingga, cantosan, siaran. Mohon bagus ya. Bang Manap, sore aku masih hadir ngebuburin nuju nyenet minggu. Nyenet minggu, dan naon itu nyenet minggu segala. Ah, ari Mang Manap ya. Ini ada lagu dari Alicia DJ.
1: Jika hati jatuh,
0: dilarang mencintai istri orang kecuali sudah terlanjur.

mengalahkan Bayangkara 2-0 sementara. Karena Babu baru satu babak sudah unggul 2-0 Bali. Untuk pertandingan malam nanti ada tiga pertandingan, PSM lawan Madura, kemudian PSM lawan Persib, dan Persija lawan Borneo. Semoga saja hasilnya bisa maksimal tuh Persib. Pakuin lagu AI itu kalau lebat curhat dimusikan, namanya saya merhatikan channelnya iya Alicia DJ Viral. Lagu nanti istri orang, suami orang. Tuloy aku istri orang, kamu suami orang, terus mana deh ginanya. Suami orang memang menawan, tapi bisaan gitu nyen lirik. Nah, apa emang dibantuan dari ku AI gitu nya. Jadi serba AI. Lirikna AI, musikna AI. Bisa gitu etana nama. Musik udah dengan sepuku jelas-jelas ya, musik AI. Segalana ku AI. Kreativitas nanti ledis ya nama. Yang tak boleh. Kumaha lamun 10 tahun deui nya rek kumaha ieu alam urang ya. Karek 2002 genep geus kieu. Kumaha mun 2030 genep.

Selamat sore, tangisan rindu Adila. Di masa depan mah jigana artis film ge AI, filmna aya bodina sempurna tapi wajirimna ukur jadi bahan lalaki. Ya model dina channel YouTube-na ini bololare tah.

bolo lare semuanya, kan vokalisnya ada, personil bandnya ada, tukang drum, tukang kecrek ada, pakai kostum, pakai busana muslimah. Nyeples pisan banget nanti jelema we kumaha gerakan-gerakan anak bisa anu. Semakin roba setelah di awal kemunculannya 3 bulan ke belakang gitu ya, karena baru kita sadari itu kan lagu-lagu bikinan ya itu 3 bulan ke belakang paling hanya sambonya doang kan, sambo baru musik. Kalau sekarang gerak, ada video klipnya, gitu. Ada videonya, gitu. Dengan halus, nyieun teh halus. Aya kemungkinan film oge, gitu. Kan ya tina video klip bisa begini.

Lianur Sehamang ari si AI menang saapun tenares dengan nada lembut. AI buatan jelema. Tapi masih dipahami oge AI itu adalah kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan menangian jelema dipakai ku jelema. Tak itulah. Inti nama emang udah menangian jelema itu teh. Jadi kuma artinya cok pakin pakin tahan cing cok pendapat pak kuin. Si Pak Epul biasanya kemana Pak Epulnya? Pak Epul sok paham nukar dia.

Manut, selamat sore Andi Dewo. Mencintaimu adalah kesalahan terindah yang membawa luka paling dalam. Kita terjebak di ruang dan waktu yang salah. Ciu, plak. Jika calur hatinya nyetain lah, ingat sehar. Emang kan biasanya seperti itu. Jadi nyariin lagu itu tina pengalaman hidup.

tapi teu kudu kreativitas zaman ini mah cukup sare nyekal HP jadi duit cenah eta ge. Lamun bisa. Lamun bisa make na tetep ya. Ada peluang nu kitu mah jang. Ya tetep kreatif oge pe. Bukan teu kudu kreativitas, justru kreatifna kudu lebih meningkat. Wadah ngobrol jeung dure emang cenah. Anu jadi afiliatornya, afiliator TikTok, afiliator Shopee. Tetep kan tina video-video itu tetep. Da video nanti kudu menang video urang, video sorangan. Dan diperlukan kreativitas tetep. Anu penghasilan sehari 10 juta tina afiliate gitu teh tetep diperlukan kreativitas.

Pakuin AI mah buatan jelema tapi pakai prom bae mah ukur dimiliki film-film Hollywood. Aina bisa dipakai sasaha wae jadi keur disalahgunakeun teh makin tinggi.

0: Bukan gak mungkin Kemaker ngajatuhkan lawan politik bisa kok AI. Bisa. Jengku sagala bisa dehnya model kan sih mereka boga aplikasi ya aplikasi karena bantuan gitu ukur cek sim kuring teh halo langsung replik aja bener kumain ngobrol jeng jelema sih pe kumain orang ngobrol jeng jelema kan kita pakai akunnya akun Mang Andi itu. Halo Mang Andi kumain ada Mang jen. Biasa dibisain bahasa Sunda. Itu kan nungguan di apa ke budak AI-nya mah. Ya gak mungkin lari gitu mah. Tetap ada masih kudu bungkeluk. Ya kudu bungkeluk di lemak. Kecuali anu tidak memerlukan bungkeluk di lemak. Jadi dikendalikan sepenuhnya ke mesin. Dikendalikan gitu mah sepenuhnya ke mesin. Jadi etaan nanti otak urang lah sih jadi tetepi ke bulan siapa.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Saya hasil AI. Setelah diperhatikan, channel IT beberapa bulan ke belakang mah hanya menampilkan cover unggul plus audio. Nah, sebulan terakhir, karena mana apa jampe nak, sudah mulai dilengkapi dengan video. Video orang-orang AI. Biasa ditiung nunggah gitar, nunggah main tam-tam, ditiungan itu pe. Saya tak bisa ante bisa nyen yunana nyen perintah na. Jan musik, jan video, ah liur aing ah. Pakuin oleh salamang budak zaman ini curhatnya karena chat GPT lo lebay nak jadi tempat curhat. Ohnya. Da siam goreng oke okay. Gitu kan ketika minta pendapat itu diingkekan gitu jawabannya teh model ayah kerjaan sekolah gitu kerjaan sekolah arah rese minta pendapat tolong tunjukkan transaksi iya gitu dina arkas berbeda keluar sakti cing dipikir-pikir mah tinggal ulangi milah-milah nah gitu ya. Mama Adinda baru bisa hadir. Tapi etakula lemes jelemanu na AI-nya wajikan nu kenyal. Mungkin gitu ya.

Vâng, nó kenyal dari Fox. Gajah, burit. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Kita mau pamitnya untuk ketemu lagi besok. Besok nah, besok Rebu, Rabu. Kan besok Senin ya. Ketemu Rabu insyaallah. Doakan si Muring sehatnya, Anda juga semua pada sehat lahir dan batin lah. Sing lancar pokoknya segala urusan anak gitu. Ya, semoga mendapatkan limpahan keberkahan. Di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: FM.
1: Keur naon, Ceung?
2: Ieu keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
2: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
2: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon, Ceung?
2: Cermat Sel.
3: Leres para wargi, cermat-cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
4: Wah, ya Allah ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tunda tete panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah.
5: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
4: Mana?
5: Ieu hiji itu cik atuh baneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung.
4: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akang gara sok.
5: Atuh urang edit.
4: Hayu.
6: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

0: وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
1: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dan

0: Mudah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pamungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pamungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang maha kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan.

Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

dipaparinan kahusuan, dipaparinan kegiatan, giat dina ngalaksanakeun ibadah ka Allah, baik mahdoh wa ima goer mahdoh. Salawat nya salam mugia tetep dilimpah curahkeun ka panutan urang sadayana, habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para kulawargina, ka para sahabat, tabiin, tabiin, tabiina. Tuk dugikeun ka urang sadayana, malah mandar urang sadayana diangken umatna kalayan harapan mugi kenging syafaatna. Jaga dia mal jaja iwal hisab. Kaum dangu Sukapura rahimakumullah di mana waya ayana. Dina kasempatan anu mulia ieu simkuring teu weleh-weleh ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan ka kersana Dirut Sukapura Bapak Haji Sakulawargi berikut Ibu Hajah anu parantos maparinan waktos kadisimkuring pada khususna umumna maka sadayana guru-guru dina setiap wayah kieu tos maneh sabadana netepan subuh maparinan waktos guna kanggo ngadugikeun masalah-masalah anu tos ditangtoskeun ku masing-masing. Kukituna ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana kasayanana. Mugi-mugi kasayanana masing kenging pangwales ti Allah Subhanahu wa taala. Oge kasadayana kaum dangu Sukapura di mana wae ayana nu caket anu tebih anu aya di suklakna di siklukna wilujeng enjing, wilujeng tepang dangu, wilujeng ngupingkeun sadayana wae dalamun di absen mawa kaseep waktos. Seep waktos kasadayana wae wilujeng tepang dangu deui di jomantara. Mugi-mugi sehat sadayana kaum dangu anu tos mararanco dina radiona masing-masing. Bil khusus atuh kakasana Mang Wawan tapi kokom di Pali. Nah oleh tilap deui lah. Diberi dina res beri. Ketang buru jul saneh datu acan. Dibelah ditukil neh. Pokona mah wilujeng enjing we wilujeng tepang dangu di jomantara. Mugi-mugi sararehat sadayana oge pun biang tapun alo dibongas. Mugi-mugi we sing sararehat sadayana paranjang punjung yuswana. Kalayan mugi-mugi sadayana kaum dangu anu tos mararanco dina radiona masing-masing. Sing aya dina ginanjar kawilujengan utamina ibu-ibu mah. Tangtos nuju sibuk wayah kieu teh. Nuju sibuk soalna ayeuna pan dinten Senin ngawitan deui aktif kamari libur panjang ti Kamis keneh kanggo pagawe negeri mawah enak tilu dinten pat dinten. Kamis Jumaah Sabtu Ahad liburna teh panjang numawi ayeuna teh sibuk anu nembe uih wengi nu nembe sumping wengi tadi subuhnya uih nyaba gitu alatan libur panjang kamari. Tasadayana nuju sibuk tenang tos ibu-ibu nuju sararibuk ibu-ibu teh kanggo nyadiakeun sarapan sang suami sang anak anu bade ka kantor bade ka sekolah anu bade ka kebon anu bade ka sawah anu bade dibuat anu bade naon bae we saprofesina masing-masing
Mugi-mugi kasayan ibu sadayana dibantos ku apa-apa anak. Disarengan ku apa-apa anak. Mugi-mugi kasayan anak sing jantan kasayan. Anu dipikarido ku Allah jantan ibadah anu sae. Di hadapan Allah kalayan ayeuna pertemuan anu awal sasi Zulhijjah alias haji. Mugi-mugi sing dipaparinan kasehatan sadayana. Kaum dangu Sukapura rohimakumullah. Pak Haji Damang, Pak Haji Ibu Hajahna cenah sahada loba cenah Pak Haji teh. Ibu Hajah teh soor seueur tadi antawisna Pak Haji Komar, Ibu Hajah Mimin, sakula warga. Sok manco wayah kitu cenah ka mana eueuh wayah kieu numendong ho. Punten Pak Haji mugi-mugi sing sehat anu dipayunan mugi-mugi sing dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Teu kenging seueur teuing diemutan eta karaos makan tenan mugi-mugi we sing ilang tanpa karana. Kalayan ayana oge ari teu ngaganggu mah teu matak. Teu matak parah karaos na mugi-mugi balah sing dikiatkeun dilancarkeun upami teh mah tos kantenan itu inihna dah mugi-mugi we da Allah mah kawasa iza aroda sayan ayyaku lalahu kung payakun diemutan wae mah bilih janten ayeuna naon panyawat deui kitu nya nu senes sing sehat lah mugi-mugi sing ilang tanpa karana paji. Dina kasempatan anu mulia ieu jisim kuring dina mingon-mingon anu tos kalangkung dua mingon kapengker waktos ayeuna lebet ti payun tetekan tos namihan materi namihan hancan teu margi naon waktu hade teu uih kemit mayit can beres dikuburna kan hade teu sawengi dikemitan neme ayeuna bangentan majeng kana naon majeng kana hanca teh pas sasi haji kaping hiji atau Zulhijjah kaping hiji ta pangenten kasadayana para ketua DKM para ketua RT anu aya di wilayah desa Karangnungal pada khususna sim kuring parantos aya widi ti bapak kepala desa sakumaha anu didugikeun waktos harita di desa ku sim kuring dina rapat janten nyuhunkeun kabijakan nyuhunkeun ridho galihna ka hiji mayunan sasi kurban Idul Adha pan ayeuna teh kaping hiji Senin Salasa Rebo katanya dina lebaran Idul Akbar Idul Adha teh Rebo sateu acana sim kuring mudi ngadugikeun parantos kitu nya di desa Oktober rapat janten hoyong aya kabijakan hoyong ridho galih ti sadayana anu hadir mah alhamdulillah waktu haji hadir teh nya tujuan dina forumnya tujuan sadayana alhamdulillah kusim kuring didugikeun angen-angen ti kapungkur hayang aya kontribusi lokal emang teu aya tiluhur teu aya muima lokal kanggo kas MUI sim kuring Pak Haji kantos ngadugikeun dina forum di desa disatujui nembe wacana insyaallah sim kuring kepengen ternyata selembaran disebarkan ke warga masyarakat DKM, DKM, RT jantan mual ngajeng hokting datos didugikan ku sim kuring dina rapat desa perkawis kontribusi hewan kurban kanggo kaperyogian pengenten kas MUI anu aya di desa Karangnungal pada khusus nama tabilih aya
naon kitu engke nyusul selembaran Pak Haji. Janten teu ngajeng hok teuing gitu. Duka sabaraha panginten sapi, duka sabaraha doma. Ieu mah kontribusi secara lokal kasim kuring kana kas MUI. Heksa kedap deui nanti 10 dintenan deui ti ayeuna. Numawi mugi-mugi sing seueur wae diurah hiji eta kahijina deui nyuhunkeun laporan ti masing-masing daerah Pak Haji. Ti masing-masing daerahna sabaraha sapi di DKM, di KRT-an sabaraha. Doma sabaraha hiji kitu tangke nyuhunkeun laporan kanggo laporkeun ka luhur. Eta panganten diantawisna ka periogian sim kuring Pak Haji. Tadina kasempatan iya urang ngalajeng hanca gitu. Ayeuna teh mun teu lepat mah ayat anu ka 40 genep. Ayat anu ka 40 genep. Alam taro ilal malai mim bani Israil mim ba'di Musa. Dikainya bungkul temang jaladi. Ayat iya tah ayana dua kana 40 genep. Anu diaos ku urang sadayana tikamari dihanca. Diterangkan, dijelaskan, diuningakan, salancar. Ya. Aya pari paos cek seputih ama cena koreh-koreh cok. Aya koreh-koreh cok cena birus, oge biitoh, tanu di satron. Birus mah dibawa bojong, rencangan sekolah, mang alam-alam tepenak. Cok ngupingkan cena. Yah wilujeng enying sing sarehat sadayana. Tadi antawisna anu diaos ku urang sadayana teh ceuk sepuh teh mah koreh-koreh cok. Lamun dina mingguan mah dina pangaosan jadi anu diterangkeun harita, pakeun harita. Maksadna upami nerangkeun bab salat kitu-kitu kedah kitu kedah kitu. Tak beres pengawasan ti isa pan. Sanes maksadna waktu isa. Kaskalangkung emang. Mung. Urang te acana tepan isa. Margi pengawasan diawali nati maghrib. Bada maghrib. Ayeuna makan isa te jam 7 kirang. Maghrib. Jam genep kirang ayeuna mah. Tah lebih keun deui tana mah. Nah, jadi urang netepan isa teh lamun bada maghrib ngawitan 6:30 umpamana jam 7 kirang da isa teh ka pameng dar ngawitan. Pangaosan beres-beres jam 8 langkung. Saparapat umpamana acan urang teh persiapan adan kajaman pokona 7:30 we ngawitan depan isa berjamaah tangtos anu kenging pangaosan mete masih keneh kanaon ka kuping jelas nerangkeun bab salat teh tah eta teh kamangpaatanna luar biasa nu disebatkeun koreh-koreh cok gitu. Model contoh kieu pas ayeuna ajengan Ustad Kiai dina eta mingguan teh ngabahas tentang angkat panangan dina sajero salat. Da teu sakur-sakur ngangkat panangan sunat. Ibu RT di mana wae ayana ibu-ibu RT anu ngiring kana jabat sebagai ketua RT, tah ibu RT. Ada abdi mah cenah ku caroge abdi ngan teu aya carogena wios, nu penting mah ibu RT. Da anger aya carogena ibu RT, lamun teu aya makan tenan ibu ketua RT.
Ibu Ketua RT anu aya di wilayah Desa Karangnungal, Ibu Yuyun tuh wah cingceng kamari sasihan di Cimuncang wey cingceng segarupana siap ayeuna ngabantuna luar biasa di mana-mana. Tapi alhamdulillah hikmahna teh ageung aya Ibu RT an teh. Jadi kareulah sadayana ku RT ku istri ieu mah diantawisna. Da istri mah kadang-kadang barisan eta teh. Biasanya rio sok aya pantaunan rapat. Wae pake Quran, pake hadis. Tah korek-korecok eta teh diantawisna. Modelkeun ayeuna Ustad Kiai nerangkeun bab ngangkat panangan dina sajero salat. Sok emut sim kuring karena keterangan ieu kulu jujin mudawarun walaysa mudawarun jujan, teu sakur-sakur bal buleud, teu sakur-sakur pala buleud, aya lian ti pala, lian ti bal buleud loba malihan mah kitu. Tah ieu ge kitu. Teu sakur-sakur ngangkat panangan dina gerakan-gerakan salat sunat. Henteu, aya nu teu sunat seueur. Damung opat buktina mah. Diterangkeun ku Ustad ku Kiai teh sunat ngangkatkeun dua panangan dina sajero salat mung opat tempat. Terangkeun ku Ustad. Tanu tara ti kamari teh kaguar RT, koreh-koreh cok. Diterangkan harita, dianggo harita. Damung opat hiji, nalika takbiratul ihram pan. Dua, nalika indar ruku, bade ruku. Nah, bade ruku, tak hana. Tilu, cengkatina ruku, tidal namina, kaopat, nangtung, sabada, ahiyat awal. Tasahud awal, lamun rokaatna opat tilu. Subuh teu subuh mamong opat tilu. Ari magrib isa duhur asar magrib isa mah. Sadayana oge aya tahiyat awal tasahud awal berarti opatanana kumplit hiji. Nalika takbiratul ihram ngangkatkeun dua panangan teh. Dua bade ruku katilu cengkatina ruku i'tidal namina kaopat tina tos calik nalika tahiyat awal. Eta teh sunat dina opat tempat. Da anu tara pangaosan mah kadang-kadang digubrageun. Ah, pira oge sunat nauzubillahi min dalik. Sanajan sunat nu leutik pek lakonan masing apik, ulah rek dihina-hina bisi eta jalan rahmat. Nu leutik walaupun sunat ayeuna hukumna keureuh apikan dina salat. Emang enak dina panangan bade ruku teh tinggal ngagubrageun ka handap. Gubrag teh seueurna. Nung hartos oge kadang-kadang gubrag ka handap. Emang eta oge sunat. Ari sunat teh yusabu ala palihi walayu akobu ala tarkihi. Diganyar lamun dipidamel, teu dosa lamun teu dipadamel. Tapi ngarah urang seueur mah pahala model urang melakpare di sawah tapi kokom mengwawan. Contohna ayeuna melakpare di sawah dina galengan teh aya melak naon suu kadang-kadang melak ayeuna kacang panjang, kadang-kadang aya kalapa baheula dipelak di dieu. Nepikeun ka ayeuna parnek dawegana tangun amis. Seubeul teu nuang dawegan. Yeuh. Hilap di tukang kareng mawawan teu di mana. Nyadi dinya di tonggol lah. Nangreuh, nang ah aya harese. Dinangre cenah kitu. Nah, ridinya teh dawegan. Aya kacang, aya cau. Nagalengan teh. Jadi lain ngahieu man, ieu mah mumpang meungpeung aya kesempatan. Tangke teh bila mana panen teh lain panen karena naungkul pare unggul.
kacang menang, kadang-kadang kaburu nepi ka dibuat teh. Nguner ayeuna dauna disepan, nguner ayeuna naon-naonna buahna dianggolalap dioseng jeung sabangsat. Suuk ka ala. Nah naon ka ala, jadi urang seueur naon teh, panen teh kitu. Lain tina pokok pare wungkul. Apunten itu, najur kirang sehat. Goh-goh ya kia. Tadi antawisna, ioge gitu. Urang ulah pokona wungkul sana jan sunat. Lakonan sing apik. Dina sholate ulah aina degrukut ya gubrak-gubrak we. Eteh seueur. Dahoream ribet teh ya, tinggal ngangkat ya, tinggal ngangkat ih gubrak gubrak ngeunah ngegrebeg langsung. Terus kita langsung gedengan sang teuing sing anca nanaon oge. Praktek-praktek ayeuna dina peragaan, praktek dina aosan teh teu kenging gancang-gancang teuy. Sing nyantai. Beres tehnya surat lamun imam. Komano Allahu Akbar. Angkat panangan. Bade ruku tah. Inda ruku. Bade ruku. Ulah digubrageun. Panangan desa enak. Na gubrage. Emang hareuna tinggal ngagubrageun. Ngan pahala sunat. Moal meunang. Lah tong dimasalah geun kitu mah. Eh. Ieu mah pan ngapikan. Cek Ibnu Rustar sebagai ulama besar. Bahula nyarioskeun sanajan sunat nu leutik pek lakonan masing apik ulah rek dihina-hina bisi eta jalan rahmat itu di antawisna. Sok komo anu wajib mah nu sunat ayeuna merekeun anu wajib rukun termasuk di antawisna patihah. Sim kuring teu oleh-oleh panti kamari nguningakeun rukun patihah tematak patihah praktik asing leres. Numai terangkan koreh-koreh cok oge gitu musim kuring. Koreh-koreh cok. Diuningakeun Pak Haji pan aya opatnya ciri pamanjang. Ya genep gitu. Ciri pamanjang. Diuningakeun sering. Diuningakeun. Dijelaskeun. Bagian baris. Tilu bagian ayeuna huruf tilu

disukun dan lain sebagainya welah gitu kaitu nama suur mad naon ari mate panjang ai mate mun baheula mah jangkung baheula mah pan baheula mah name teh aya mad-madan aya mad naon mah suur mad-mad teh lamun baheula mah mate jangkung aya mad kabir teh naon mad kabir teh jangkung badag gitu mad kabir pan ari panjang mah towil ieu mah jangkung jadi baheula mah mad. Ah jadi menurut mad teh baheula mah lain ku panjang na jangkung na gitu. Lain mad naon? Mad badal pan nangtung baris jabar, jabar nangtung. Bagian huruf tilu alif wau iya paji. Lamun bagian ayeuna huruf baris tilu jabar nangtung, jer nangtung, ps nangtung, tilu sami. Jer nangtung PS nangtung, PS nangtung, jabar nang, tilu sami. Itu dibaca panjang wajib. Panjang angot ari ayat noneme gitu, panjang. Jadi mad deh, mad baheula mah lain panjang, jangkung gitu. Tapi di Al-Quran mad deh panjang, ari tobi itu watak. Ari mad deh panjang, ari lintel lemas tak gitu, diantaranya panjang. Jadi lamun mad kabir lamun awi baheula aki sanami teh mad kabir oh pasti jangkung badag dah gitu. Nya mad teh jangkung ari kabir teh badag. Jadi jangkung badag. Oh aki abdi mah kitu namina teh mad kabir cenah gitu. Jangkung badag di rumah pasti naoge. Sokomo manya Ar-Rahman ponok. Dina bismillahirrahmanirrahim. Diponok-ponok. Nak mim teh panjang jabar nangtung paji. Ar-Rahmanirrahim. Panjang. Lajang dina. Goyril magdu. Mangga tingali paji. Panjang. PS menan wau. Goyril magdu. Bi alaihim. Panjang seueur nama. Goyril magdubi alaihim walattotlin. Ah gitu diantawisna. Manya anu apal kana Al-Quran tadi ang. Iya kana budua iya kana stain. Buat gitu wasan. Iya kana budua iya kana stain. Cobi tingali kunu jeli Pak Haji Fatihah. Panjang ate ponok iya nate. Dau jabar malinan alip tingali. Dina bokna panjang pan PS malunan wau. Itu namina kore-kore cok. Tasim kuringnya gitu. Dina bacaan ayat Al-Quran teh. Wah atulamun dipanjang-panjang mah. Jadi mua kasih war panjang liurun. Urang mah tos we. Nyanak baheula pan baheula sepuh baheula. Lamun iya hiangkeun, mun iya balemkeun, lamun iya jelaskeun. Lamun iya panjangkeun mun kitu ponokeun baheula aki kitu ngeta. Kasim kuring. Contoh kieu.

Dina nuna panjang naon ciri na nun mati non jr mayunan iya ditambiahan ayana emad nami mayunan alip mayunan alip dina nun jr panjang majaij mun pasil panjang na dua setengah lima harkat tinggal panjang tak emad eta dina isro dina rona panjang langkung tenu nembe namina mad wajib mutasil tingali ka payuna lamun emad ayeuna ka payuna alif lamun emad anu kieu ka payuna hamzah benten nami benten pamanjang macana lamun tadi dina nun majunan ia jr mad mad majaij mun pasil naon margina tingali hurufna kaduana mad wajib mutasil nu panjang saalip mad dina mina mayunan hamzah. Nah, itu perbedaan mad na mina. Ta ieu teh mad kabir nya panjang nya jangkung badag gitu. Nya panjang nya jangkung nya badag. Jadi jangkung badag jalmina teh mad kabir baheula. Baheula mah mad teh jangkung. Ari dina Quran mah panjang gitu. Mad teh panjang. Iya contohna mad ieu mad pariung kuah. Ayam matobina ayah tingali tadi na il teh hamzah jr mayunan iya eta mat matobi dina ps na ayah mana contohna ps na ayah musa tuh mu ke kebahas iya contohna dina mim bani isro iya majaij ayah mad wajib ayah mad tobi gaya mad asli teh ya jr mayunan iya ps mayunan mau nah itu diantawisna ayana dina iya mad tobi alif dua sa alif dua harkat manya mad tobi kia goiril magdubi alaihim manya mad tobi uhan pisan payang alangkung akur jeung iya tama siratal ladina an'amta alaihim bener gitu an'amta alaihim eta teh ngalangkung ungkul paya ngaliwat teh paya kabaca paya ka kuping hurufna gitu nah teu bina goiril mag gemon kolakeun mah goiril mag dubi nya dikolokolakeun gina da teh kokolah gin mah nya diponokeun dona atuh beuki parah goiril magge dubi alaihim manya do ponok teu depan goiril magge dubi alaihim tuh kitu diantawisna ari ieu matobii kapanan na Al-Qur'an teh panjang sim kuring baheula kitu ti aki ti guru kade sing bener patihate diketuk diketuk misalnya teu bener kan diketuk urang mikir sorangan nah ieu Israil panjang matobi dina mim nah mim aku tadi nun mati menghadapi be iklam tadi mim bani imam mim badi imam membani sami pokoknya mah kieu patokanna di mana-mana nun mati menghadapi embe nun mati sareng tanwin mayunan be lamun baheula ayeuna mah ba wae pan mun baheula mah be alif be te se jim he ho dal da ro baheula huruf hijaiyah alif jabar a alif jr i alif ps u a i u b jabar ba b jr b b ps bu ba b baheula ayeuna mah kan ba mana ayeuna ieu nya a naon ieu ba naon ieu ta teu terangeun huruf nami asli nama alif b t nah teu terangeun ayeuna mah terangna teh a w deuk barisan deuk henteu naon ieu a naon ieu ba naon ieu ta lamun jabar barisna mun jr naon ieu i naon ieu b baheula mah alif teu ngangobaris baheula mah huruf hijaiyah namina engke teh aya baris jabar jr ps a i u alif jabar a alif jr i alif ps u a i u baheula
alif nun tah jr in nun iya mati jr ni ini baheula. Jadi katingali panjang ponokna teh jadi hejah gitu. Tah ieu mimba di teh jf ikrab tajakna Musa Musa tingali mimna panjang matobi ina cirina PS mayunan wau dina sina jaban nangtung pamanyang wungkul baris sareng huruf mun ku baris dina sina jaban nangtung lamun dina muna PS mayunan wau nah di ponok-ponok panjangkeun ka de matobi eta teu kenging di langkungan itu rukun masukan tadi mah dina praktek huruf praktek dina salat mah sunat ngangkatkeun dua panangan da teu saku-sakur ayeuna gerakan ngangkat panangan sunat aya nu khusus opat perkara opat tempat tah ieu ge sami teu saku-sakur ayeuna nu dipanjang panjangkeun jaban nangtung jeung nangtung PS nangtung ieu jaban nangtung Ar-Rahman panjang tah ieu panginten urang disebatna koreh-koreh cok ayeuna diuningakeun engke na duhur, asar, maghrib, isya, subuh diangos, dipraktekeun angosanana. Sakitu panginten anu kapihatur kirang langkung nama mugia ageng tawakupna. Laras nama yakin tina agama lepat nama yakin pisan tina kabodohan simkuring pribadi. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwafiqu ila aqwamit thoriq wa la pemingkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Merenah. Suka Pura FM.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apa?

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi Setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini wargi? Dingin ya pagi ini? Karena memang biasanya udah mulai masuk di bulan Juni ya, Juni, Juli, Agustus sampai September, Agustus akhir September lah gitu. Kita teh osok mengalami musim yang dingin, bukan musim salju, tidak, tapi cuaca yang biasanya dingin banget gitu loh ya. Nah, sekarang kan udah mulai di pertengahan Mei ini, udah mulai deket-deket sebenarnya gitu, jadi udah mulai ada dingin-dinginnya. Apa mungkin karena Persib masih di puncak? Masih di pucuk jadi dingin seperti ini? Bisa jadi itu ya yang jadi faktor ke pertama atau keduanya, nggak tahu lah ya. Yang pasti di pagi hari yang dingin ini wargi, Ulfi bakal nemenin Anda semuanya. Tentunya di Halo Selamat Pagi 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal Genah Merenah Narena 629 seperti biasa di jam 6 sampai dengan jam 9 pagi hari ini. Kita menghadirkan lagu-lagu kesukaan Anda. Boleh Anda pilih sendiri lagunya? Boleh. Lewat mana? Lewat chat WhatsApp-nya lah seperti biasa di situ ya, di 081-222-81101. Ada lagu-lagu yang bakal diadakan untuk nemenin Anda semuanya. Lagu-lagu kesukaan Anda, tentunya Anda pilih sendiri lah lagu kesukaan Anda apa. Kalau lagunya ada kita puterin ya, waktunya cukup ya kita puterin. Selain itu ada Tete Neng nanti yang bakal ngomong terus. Karena apa? Karena bakal ada info biru juga. Aduh, dengan hasil yang memuaskan sekali. Drama sudah terjadi tadi malam, ya ampun. Di saat lagi riet-rietnya ternyata dihadiahin lagi sama satu gol penentu ya di menit akhir pula. Alah, gimana kita tidak terhura ya. Dan pahlawan kemenangan tadi malam itu Profesor Haye ya, dia yang memberikan satu gol di babak pertama dan asis di babak kedua di menit terakhir. Nanti lah kita bakal bahas tentang saat itu ya. Info biru bakal kita hadirkan untuk pagi hari ini wargi, jadi tetap setia di sini ya. Beberapa lagu sudah Ulfi hadirkan untuk nemenin Anda semuanya di pagi hari ini. Semoga Anda suka dengan lagu-lagunya. Dan untuk lagu-lagu selanjutnya, so kata aku again, silahkan Anda pilih sendiri aja ya. 081-222-81101.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS

apa kabar dimanapun Anda berada. It's time for us. Kita untuk berbagi kebahagiaan pagi hari ini. Upi sempat semalam rada hopeless. Aduh, besok bahagia sih kalau sampai seri gitu. Nggak sampai kalah juga udah alhamdulillah gitu. Tapi ya apapun yang terjadi, kalah menang, kita tetap kasih kabar untuk Anda semuanya, para bobotoh sealam dunia. Gak apa-apa, menang, kalah, tetap Persib mah milik bobotoh. Iya kan? Gitu, masih kecewa, merun masih ada. Tapi, wah, ini dia nih. Ada hal-hal yang memang membahagiakan. Ada momen yang membahagiakan tadi malam dan apa ya. Dan semalam teh rada rungsing aku teh nonton Persib teh, karena sinyalnya gitu loh, rada sering muter-muter, geregetan. Nah justru pas babak kedua itu udah hopeless, babak udah menit-menit akhir itu kan udah dilihat ya, injury time 7 menit gitu. Wah lumayan nih gitu kan. Abis tuh karena muter-muter terus si Jaya jelek, udah kira-kira sekitar 2 menitan lagi lah. Lah tak matiin aja lah gitu. Udah lah mungkin seri aja gitu ya. Cuk pikir aku pada hari tak. Ternyata gak lama kemudian iseng kan cek gitu ya, googling gitu hasil akhir Persib versus PSM Jura yang 2. Kok 2-1? Alhamdulillah ya ternyata. Okay, selamat pagi lah untuk semuanya. Mari kita bahas tentang info biru pagi hari ini. Anda yang senang bola, Anda yang ngerti dengan permainan bola pasti senang dong ya dengan permainan sepak bola gitu. Beda lagi sama yang enggak begitu suka. Apa katanya bola satu diributin, direbut-rebut lah. Itu ada filosofinya itu. Direbut, anin ya, terus digiring, dimasukin ke gol gitu. Gol itu sebuah pencapaian kan. Kalau udah habis gol itu ada kebahagiaan gitu. Dan perempuan tuh kayak gitu ya, direbutin, didapetin gitu, diiringi terus, dan dikasih kebahagiaan ya. Ya kalau mau bolanya banyak, mau mandi bola aja sana. Tapi kayaknya kalau urusan Persib yang ngerti bola, yang enggak juga pipiluan juga banyak gitu ya. Kalau tentang Persib ini gitu ya, ada banyak dadakan, botol dadakan. Mari kita bahas Wargi Setia. Drama injury time terjadi di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada tadi malam. Persib Bandung berhasil

membatalkan tuan rumah PSM Makassar. Persib ini membutuhkan waktu sampai dengan menit 90 plus 6 untuk menaklukkan PSM dengan skor 2-1 pada laga pekan ke-33 Super League 2025-2026. Maung Bandung lebih unggul lebih dulu di menit ke-33 melalui tendangan keras Tom Haye setelah memanfaatkan umpan dari Berguinho. Tetapi PSM dapat menyamakan kedudukan lewat Yuran Fernandes di menit ke-54 berkat assist dari Ananda Raihan. Persib terus mengurung PSM. Perjuangan tim Maung Bandung berbuah hasil pada menit ke-90 plus 6. Bola hasil sundulan Julio Cesar sesudah mendapatkan sepak pojok, Tom Haye ini berhasil menjebol gawang lawan. Berdiam diri tak ada hiburan. Langsung ngejongkeng Julio Cesar lagi apa entah. Hasil ini membuat Persib tetap bercokol di singgasana klasemen sementara Super League. Tim Maung Bandung meraih 78 poin dari 33 pertandingan. One more match ya, satu kali pertandingan lagi. Persib unggul 2 angka atas pesaing terdekatnya Borneo FC Samarinda yang tergelincir. Buntut bermain imbang 0-0 kontra Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada tadi malam. Nah, tadi malam itu berbarengan dengan Persib main, Borneo juga main melawan Persija Jepara. As we know, yang seperti kita ketahui bahwa kedua tim ini memang sangat bersaing ketat ya selama ini dengan poin-poin yang selalu sama. Borneo berhasil selalu menyiapkan poin dan bahkan Persib pernah turun satu peringkat berada di bawah Borneo, tapi meskipun itu tidak berapa lama kemudian naik lagi. Kita nanti juga ada info tentang hitung-hitungan angka. Bagaimana kalau misalkan PSM Borneo dapatnya seperti ini? Bagaimana kalau Persib dapat ini nanti ya? Ternyata tadi malam Borneo FC ini berhasil ditahan imbang oleh Persijap Jepara. Borneo juga sama, tadi malam away gitu ya, Persib away PSM, Borneo away ke Jepara. Dan Persib mendapatkan 3 poin sementara, Borneo cuma menghasilkan 1 poin saja karena bertahan imbang dengan skor kacamata. Ah, gimana kagak senang kita? Bisa dilihat ya di ada biasa lah kalau Persib udah menang itu video pendek itu udah nyebar banget ya gitu. Emosionalnya Tom Haye pada saat itu gitu, dan pertandingan tadi malam juga diwarnai dan sedikit ada ya ada ini dan itunya gitu, sampai Kapten Maklok dan juga pelatih Ahmad Amiruddin, pelatih dari PSM, itu mendapatkan kartu kuning lah gitu.

Persib Bandung semakin dekat dengan gelar juara setelah meraih kemenangan penting tadi malam Wargi di pekan ke-33 ya. Jadi tinggal satu lagi Persib untuk menjadi juara tahun ini di Liga 1 gitu ya, untuk hat-trick juara di tahun ini, di mana mereka berkali-kali beruntun, tiga kali beruntun berturut-turut menjadi juara gitu. Hat-trick juara, hat-trick juara. Bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada Minggu malam, Persib Bandung berhasil mencuri 3 poin seusai menang tipis 2-1. Asisten pelatih Persib Igor Tolik mengaku puas dengan respon dan juga daya juang yang ditunjukkan para pemain sepanjang pertandingan. Menurutnya, kemenangan ini menjadi gambaran nyata karakter Persib yang tetap berjuang tanpa menyerah sampai peluit panjang dibunyikan. Ya, pasukan Persib memang menolak kalah gitu ya. Dan seperti kita ketahui juga bahwasanya pertandingan tadi malam itu tidak didampingi oleh pelatih kepala gitu ya. Tidak ada coach Boyan Hodak tadi malam karena nggak tahu lah kemana, ada kepentingan mungkin ya. Dan tadi malam didampingi oleh Igor Tolik, asisten dari Wayan Hadak, asisten pelatih dari Wayan Hadak. Igor Tolik juga sudah mendampingi sebanyak 3 kali pertandingan Persib Bandung ya, yang waktu Persib melawan PSM, tapi kandang di Bandung juga didampingi sama Igor Tolik, dan waktu itu juga sama mendapatkan kemenangan. Dan pernah satu kali kalah ketika didampingi sama Igor Tolik ketika melawan mana Cing? Aku lupa lagi. Dan ya, karena

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.